0: proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai ATH. Insya Allah tidak terganggu. Kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pemukulan terjadwal tetap jalan. Karena memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, bahkan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, pasal 90, setelah ditentukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor I Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauz, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pratigatos Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan sehingga, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu diingatkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang luas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya 200.000, 600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau merusak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anda Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. laporan khusus.
8: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
9: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
8: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
10: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
11: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
8: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
12: IT Initiative. I will carry their word forward, work forward.
13: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
12: And the Secretary General and his team were mandated to provide concrete options for the path ahead.
8: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rami Indira.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that delivers for all. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi global south. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
7: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Quran Bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
17: Pendengar, babak final Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
18: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
17: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan, mengungkapkan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
19: Ya, alhamdulillah hari ini menjadi final dan persiapan juga secara matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya, kelancarannya, dan itu juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
17: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sabako Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabako Kiai Haji Zaidul Ahmad Hidayat mengatakan hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

utusan Kafila Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah

0: Hesti Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak.
1: Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran. Dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata

Uzu bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmul Quran yang dilaksanakan di kampus 3 UIN Warisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum ke

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musyabakah Tilawatul Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas, seperti di JPU Tempat Jakarta Selatan, JPU Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen, dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklisia. Ya, Bribtu Eklisia, silakan.
3: Baik, terima kasih Rudy dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPU Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tetap cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Yang mengimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Sruweng pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Sruweng yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalanan tren traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Saya mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklisia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
2: Ya, terima kasih Bribtu Eklisia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial yang verifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ya, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bovin Digul yang dipancarluaskan melalui pemancar FM 90,3 MHz. Senang sekali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya dapat kembali menemani Anda di Depart 2 di pagi hari ini ya, menjelang siang. Tentunya masih di RRI Digul 90,3 MHz. Saya akan menemani Anda hingga pukul 14 siang nanti mendengar. Tentunya dengan serangkaian hiburan informasi yang sudah saya siapkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, menemani semua aktivitas Anda, rutinitas Anda di hari Sabtu ini, tanggal 19 September 2026, di akhir pekan, untuk pendengar semuanya. Dan saya berharap di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, pendengar semua dalam keadaan sehat, di tempat Anda menyenangkan, bahagia selalu, dan pastinya tanpa kekurangan satu apapun. Baik pendengar yang ada di 20 distrik, 112 kampung, yang ada di tempat kerjanya masing-masing, yang mungkin di hari ini masih melaksanakan aktivitasnya, melanjutkan semua rutinitasnya ya, baik ASN maupun TNI Polri, masyarakat semuanya, semangat di hari ini dengan segala macam rutinitas Anda, ataupun yang saat ini sedang di rumah menikmati kebersamaan bersama keluarga di akhir pekan ini, selamat pagi semuanya. Dan menemani aktivitas Anda pendengar di pagi hari ini, saya akan coba hadirkan beberapa hiburan untuk Anda. Dan sebuah informasi pendengar untuk Anda di pagi hari ini, nanti di pukul 10 kita akan ikuti siaran Ruang Disabilitas dan Inklusi ya, yang akan nanti dipandu oleh rekan saya Ida Lestari, tentunya dengan topik di pagi hari ini, masa depan anak disabilitas bukan sekedar dijaga tapi dipersiapkan, dengan narasumber yang sudah disiapkan. Nanti jam 10 akan kita ikuti dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi ya, di pagi hari ini yang akan nanti dipandu oleh rekan saya Ida Lestari, yang mana mengangkat tema masa depan anak disabilitas bukan sekedar dijaga tapi dipersiapkan. Dan pendengar, selain lagu-lagu hiburan untuk Anda menemani pagi hari ini, segala macam rutinitas Anda semuanya di tempat Anda saat ini berada. Kita dengarkan Payung Teduh untuk Perempuan, saya persembahkan untuk Anda.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Lagu Indonesia Raya pada awalnya tidak memiliki kata raya pada judulnya. Lagu tersebut awalnya berjudul Indonesia Merdeka dan tanpa kata raya pada lirik lagunya, melainkan mulia. Indonesia mulia, merdeka, merdeka. Selain judul yang berbeda, lirik lagu Indonesia Raya terdapat 3 stansa. Ternyata mengandung doa dan harapan terhadap bangsa Indonesia. Stansa pertama, lagu Indonesia Raya, menggambarkan bangsa Indonesia yang belum bersatu, yang ditujukan dengan lirik, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Stansa kedua, terdapat doa dan harapan tulus dari masyarakat yang mengharapkan Indonesia menjadi negara yang bahagia. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Stansa ketiga, mengandung janji dan sumpah seluruh rakyat Indonesia. Janji dan sumpah tersebut adalah setia terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terlihat di bait lirik berikut ini. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Dengan mengetahui lirik lagu Indonesia Raya 3 stansa, diharapkan masyarakat bisa menjaga dan merawat api kebangsaan yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bovinigul. Jadi penjelaskan melalui pemancar FM 90,3 MHz. Saat ini pendengar, telah waktu telah menunjukkan pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, saya akan mengajak Anda untuk kita ikuti dialog ruang disabilitas dan inklusi dengan tema masa depan anak disabilitas bukan sekedar dijaga, tapi dipersiapkan. Ya, akan nanti dipandu oleh rekan saya Indah Lestari di kesempatan pagi ini. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada. Senang sekali ya tadi dapat kembali menemani Anda dalam ruang disabilitas dan inklusi edisi Sabtu 19 September 2026. Mendengar, kalau kita berbicara tentang anak disabilitas, biasanya kita membahas pendidikan, terapi, pengasuhan, atau bagaimana memberikan dukungan kepada mereka. Tapi hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang mungkin terasa sedikit berat, tetapi sebenarnya sangatlah penting, yaitu bagaimana masa depan anak disabilitas ketika orang tua sudah tidak bisa lagi mendampingi. Karena sebagai orang tua, tentu kita berharap bisa terus mendampingi anak-anak. Tetapi waktu terus berjalan, anak bertambah dewasa, orang tua pun juga bertambah usia. Lalu, sudahkah kita mempersiapkan anak untuk suatu hari nanti bisa menjalani kehidupannya sendiri? Untuk membicarakan hal tersebut, pendengar, hari ini sudah hadir bersama kita salah satu orang tua yang memiliki anak disabilitas. Langsung saja ya kita sapa. Selamat pagi, Pak Putra.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Gimana kabar hari ini, Pak Putra?
2: Alhamdulillah, kondisi baik-baik, aman sehat semua.
1: Baik, Pak Putra, selamat datang ya di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kalau sebelumnya, Pak Putra juga kan pernah ya menjadi narasumber di segmen atau program ini. Kita sedikitnya membahas mengenai pendidikan ataupun pola asuh. Nah, kali ini Pak Putra, kami akan membahas ya sedikit mengenai bagaimana sih masa depan anak disabilitas ketika orang tuanya mungkin sudah tidak bisa lagi ya mendampingi, entah anak yang memang sudah dewasa atau dari kita sebagai orang tua yang mungkin juga bertambahnya usia seperti itu, jadi tidak bisa mendampingi kembali anak-anaknya ya. Di sini kami akan mulai dari awal dulu, Pak Putra, yaitu mungkin yang akan kami pertanyakan, bagaimana sih ketika pertama kali mengetahui bahwa anak Bapak memiliki disabilitas dan apa yang paling Bapak rasakan saat itu?
2: Baik, terima kasih Mbak Indah. Jadi kalau ingat-ingat pada saat itu sih sebenarnya campur aduk ya. Ada rasa kaget, bingung, bahkan takut juga. Banyak pertanyaan muncul itu di kepala. Dan juga saya sempat berpikir, nanti anak saya bagaimana ya? Bisa sekolah atau tidak? Bisa mandiri atau tidak? Masa depannya bagaimana? Ya, tapi seiring waktu saya juga belajar bahwa terlalu lama memikirkan ketakutan juga ya tidak akan membantu ya. Yang akhirnya saya lakukan itu yaitu mencoba memahami anak saya sendiri, melihat apa yang mungkin dia bisa ya, bukan hanya melihat apa yang menjadi keterbatasannya begitu, Mbak.
1: Baik, berarti proses untuk menerima kondisi anak Bapak juga pastinya membutuhkan waktu juga ya, Pak ya?
2: Oh iya, pasti itu membutuhkan waktu banget sih. Dan menurut saya, pasti setiap orang tua punya proses yang berbeda-beda. Ada yang bisa langsung menerima, ada juga yang membutuhkan waktu begitu. Yang penting, jangan berhenti di rasa sedih atau takut aja, karena anak tetap sih membutuhkan kita.
1: Baik, Pak Putra, selama mungkin Bapak mendampingi anak-anak ya, pernah gak sih Bapak itu justru merasa bahwa anak-anak ini ternyata memberikan pelajaran begitu kepada Bapak sebagai orang tua?
2: Banyak sekali, Mbak, itu. Ya, pertama sih saya belajar untuk lebih sabar ya. Saya juga belajar bahwa perkembangan setiap anak itu pasti berbeda-beda. Kadang kita membandingkan anak kita dengan anak lain, tapi ternyata itu justru membuat kita lupa gitu, melihat perkembangan kecil yang sudah dicapai anak sendiri. Misalnya nih, sesuatu yang bagi orang lain terlihat sederhana, bagi anak saya mungkin merupakan pencapaian yang besar begitu. Dari situ saya belajar untuk lebih menghargai proses sih.
1: Kira-kira gitu. Hal sederhana apa sih Pak yang menurut Bapak merupakan sesuatu pencapaian yang sangat besar untuk Bapak? Bisa gak sih Pak dicontohkan gitu salah satunya?
2: Ya contohnya seperti anak saya sendiri ya. Contohnya kayak selama saya jauh dari dia gitu kan, sekarang melihat perkembangannya dia seperti apa. Dia sudah bisa paham teknologi begitu. Terus dia sudah bisa mungkin belajar-belajar bahasa asing ya. Contohnya kayak belajar bahasa Inggris yang saya sendiri pun bingung dia belajar dari mana begitu. Dan itu merupakan suatu pencapaian yang besar mungkin buat anak saya pribadi begitu. Seperti membaca gitu, mengenal huruf-huruf. Itu kan di usianya yang sekarang mungkin kalau dilihat sebagai anak seumuran dia gitu ya, itu kan hal yang biasa. Tapi menurut saya itu hal yang luar biasa juga sih. Dan mungkin ya anak saya sendiri juga berpikir bahwa itu adalah pencapaian dia yang besar begitu, bahwa dia bisa melakukan hal-hal tersebut. Begitu sih Mbak.
1: Oke baik Pak Putra, sekarang kita ke pembahasan berikutnya ya. Kalau kita berbicara tentang anak disabilitas, perhatian biasanya memang tertuju kepada anak ya, tapi bagaimana dengan orang tuanya? Apa tantangan yang paling sering Bapak rasakan sebagai orang tua?
2: Yang paling terasa sebenarnya sih adalah rasa khawatir ya. Karena kita sebagai orang tua itu sering memikirkan banyak hal, bukan hanya hari ini, tapi juga besok dan beberapa tahun ke depan. Kadang secara fisik kita sih sebetulnya lelah, secara pikiran juga lelah, tapi ya kita tetap harus menjalankan pekerjaan, begitu, mengurus keluarga, mendampingi anak. Yang kadang tidak terlihat oleh orang lain adalah perjuangan orang tua di balik itu semua, begitu Mbak.
1: Baik Pak Putra, jadi sebenarnya orang tua juga ternyata membutuhkan sebuah dukungan ya?
2: Ya pasti, pasti namanya orang tua kan ya. Pasti kita juga membutuhkan support selain dari keluarga, mungkin dari kerabat ataupun orang lain. Kadang kita tidak membutuhkan orang lain juga sih sebetulnya untuk memberikan solusi panjang. Cukup ada yang mau mendengarkan, tidak menghakimi, dan tidak membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Kalimat sederhana seperti tidak apa-apalah gitu, kita jalani bersama, itu sebetulnya sudah sangat-sangat berarti sih Mbak.
1: Oke baik Pak Putra, mungkin sebelum kita berlanjut ya ke pembahasan berikutnya, kita jeda iklan terlebih dahulu ya. Baik pendengar, perbincangan kita hari ini masih akan terus berlanjut setelah jeda iklan berikut ini. Kita akan membahas satu hal yang sering tidak disadari, yaitu kapan bantuan justru bisa membuat anak disabilitas menjadi kurang mandiri. Setelah yang satu ini pendengar.

Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

0: kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu udah mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, memangnya dia bisa kah?
2: Terus kamu dua, jangan begitu, jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan, toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
0: Aduh, saya minta maaf, saya tidak tahu begitu.
2: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Povendigul.

0: Baik, pendengar masih di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRB Fendi Gul, dan kembali lagi ya di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Tadi kita bicara tentang perjuangan orang tua. Sekarang saya ingin membahas sesuatu yang sederhana tetapi juga tidak kalah penting, yaitu anak disabilitas seringkali langsung dibantu ketika melakukan sesuatu. Nah, Pak Butra, menurut Bapak apakah harus selalu seperti itu?
1: Ya, tidak selalu sih, Mbak. Kadang justru kita sebagai orang tua terlalu cepat membantu karena merasa kasihan ya. Padahal kalau anak masih bisa mencoba sendiri, sebaiknya diberikan kesempatan. Ya, memang mungkin lebih lama sih. Mungkin juga hasilnya nggak sempurna ya. Tapi dari situ, kemungkinan anak belajar itu ada, begitu, Mbak.
0: Baik, berarti jadi kalau kita membantu itu tidak selalu berarti melakukan semuanya begitu ya untuk anak ya Pak Putra.
1: Ya betul, betul. Jadi membantu itu juga bisa berarti memberikan kesempatan begitu Mbak. Misalnya anak mau mengambil sesuatu sendiri, ya kita awasi aja gitu. Kalau dia benar-benar membutuhkan bantuan baru kita bantu. Karena tujuan akhirnya kan sebenarnya supaya anak itu selalu, bukan supaya anak selalu bergantung pada orang tua. Kita justru ingin anak punya kemampuan untuk melakukan sebanyak mungkin hal secara mandiri, begitu Mbak.
0: Baik, ini hal yang menarik sekali ya Pak Putra. Berarti terkadang rasa kasihan kita sebagai orang tua justru perlu dikontrol seperti itu ya Pak ya?
1: Iya betul, karena kita sayang pada anak, jadi ingin semuanya mudah untuk dia begitu. Tapi kalau terlalu banyak dibantu, anak juga tidak mendapat kesempatan untuk belajar jadinya.
0: Oke, baik Pak Putra. Sekarang saya juga ingin menanyakan satu hal yang mungkin cukup berat juga, yaitu sebagai orang tua sendiri, pernahkah Pak Putra nih berpikir bagaimana anak saya nanti kalau saya sudah tua begitu?
1: Oh, pasti pernah lah. Namanya kita orang tua pasti berpikirnya seperti itu juga nanti kalau sudah tua. Bagaimana kondisi anak saya? Dan kalau menurut saya sih hampir semua orang tua yang memiliki anak disabilitas ya pasti ya pernah memikirkan itu. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan, jadi bukan berarti kita berpikir negatif ya. Justru karena kita sayang sama anak, kita harus mulai mempersiapkan masa depannya, begitu.
0: Baik Pak Putra, lalu kira-kira apa sih yang paling Bapak khawatirkan terkait dengan anak-anak Bapak ini?
1: Yang paling saya khawatir itu kalau suatu hari nanti anak belum mampu mengurus dirinya sendiri. Bukan hanya soal uang atau pekerjaan ya, hal-hal sederhana itu juga penting. Apakah dia bisa menjaga dirinya, bisa berkomunikasi ketika membutuhkan bantuan, bisa mengambil keputusan sederhana, bisa mengetahui mana yang aman dan mana yang gak aman. Menurut saya hal-hal seperti itu justru harus mulai diajarkan sih sejak sekarang gitu Mbak.
0: Oke, baik Pak Putra. Di sini pembicaraan kita semakin menarik ya, dan ada satu pertanyaan yang mungkin selama ini jarang kita tanyakan, yaitu kalau orang tua tidak selamanya bisa mendampingi, sudahkah anak dipersiapkan untuk hidup lebih mandiri? Namun jadi jawab dulu Pak Putra. Kita akan lanjutkan ya pembicaraan ini setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Ruang Disabilitas dan Inklusi

Mendengar kata disabilitas tentu sudah tidak asing di telinga kita. Namun tahukah Anda, para penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Berikut beberapa fakta unik tentang disabilitas yang mungkin belum banyak diketahui. Yang pertama, bahasa isyarat berbeda di setiap negara. Bahasa isyarat tidak bersifat universal. Setiap negara memiliki versi bahasa isyaratnya sendiri. Misalnya, American Sign Language atau ASL berbeda dari British Sign Language. Dan Indonesia memiliki bahasa isyarat Indonesia, Bisindo. Yang kedua, penyandang disabilitas dalam mitologi dan legenda. Banyak tokoh dalam mitologi dan legenda dari berbagai budaya adalah penyandang disabilitas. Misalnya, Hephaestus dalam mitologi Yunani adalah dewa pandai besi yang pincang, dan Odin dalam mitologi Norse memberikan salah satu matanya untuk mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga, teknologi bantu pertama. Salah satu teknologi bantu pertama adalah tongkat. Tongkat digunakan oleh orang-orang dengan gangguan mobilitas sejak zaman kuno untuk membantu mereka berjalan. Yang keempat, tingkat kreativitas yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan disabilitas sering memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Misalnya, penelitian dari Michigan State University menemukan bahwa anak-anak dengan disabilitas fisik sering menunjukkan kemampuan berpikir kreatif yang lebih baik daripada teman-teman mereka tanpa disabilitas. Yang kelima, pekerjaan dengan kaki. Orang tanpa lengan seringkali mengembangkan keterampilan luar biasa mereka dengan kaki mereka. Misalnya Jessica Cox, seorang pilot tanpa lengan, memperoleh lisensi pilotnya dan dapat melakukan banyak tugas sehari-hari dengan menggunakan kakinya. Dan yang terakhir, penglihatan ekstra pada tunanetra. Beberapa tunanetra mengembangkan kemampuan untuk melihat melalui pendengaran. Mereka menggunakan teknik seperti echolocation, mirip dengan yang digunakan oleh kelelawar untuk merasakan lingkungan mereka. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa disabilitas tidak hanya tantangan tetapi juga bisa menjadi sumber kekuatan dan kreativitas yang luar biasa.

0: Baik pendengar, masih di 90,3 dan 97,5 FM dalam segmen Ruang Disabilitas dan Inklusi. Tadi kita berbicara tentang kekhawatiran orang tua ya terhadap masa depan anak. Nah, di sini menurut Bapak apa yang sebenarnya perlu dipersiapkan sejak saat ini?
1: Oke, kalau menurut saya yang paling penting itu adalah kemandirian sih ya. Karena tidak harus langsung hal-hal yang besar, mulai dari hal sederhana seperti merawat diri sendiri, merapikan barang, memilih pakaian, berkomunikasi, mengenal lingkungan, sampai belajar mengambil keputusan-keputusan sederhana. Yang penting anak diberikan kesempatan untuk mencoba sih, Mbak.
0: Berarti mempersiapkan masa depan tidak harus menunggu anak dewasa ya?
1: Ya, justru harus dimulai itu dari sekarang sih. Karena kemandirian itu kan tidak muncul secara tiba-tiba begitu, Mbak. Anak harus terbiasa melakukan sesuatu sedikit demi sedikit. Dan orang tua juga harus belajar bahwa anak itu pasti bisa atau pasti mampu begitu.
0: Baik, Pak Putra, kita akan ke pembahasan selanjutnya ya. Sekarang kita bicara tentang sesuatu yang mungkin lebih menyenangkan nih. Kira-kira anak Bapak sendiri punya cita-cita nggak sih, atau sesuatu yang mungkin sangat dia sukai?
1: Ya, kalau berbicara cita-cita, rasa-rasanya pasti setiap anak punya cita-cita ya, Mbak ya. Mungkin kita sebagai orang tua, apalagi saya sendiri ya, sebagai orang tua dari anak tunarungu yang tidak bisa berkomunikasi secara langsung, pasti juga bertanya-tanya kira-kira cita-cita anak saya itu seperti apa begitu. Dan menurut saya anak disabilitas juga punya mimpi seperti anak-anak lainnya. Kadang mereka ingin bermain, punya teman, sekolah, bekerja, melakukan kegiatan yang hal-hal yang mereka sukai. Kadang kita yang terlalu cepat berpikir bahwa karena dia disabilitas berarti banyak hal yang tidak mungkin mereka lakukan begitu atau dia lakukan. Padahal kan itu belum tentu juga begitu loh, Mbak.
0: Baik, benar sekali ya itu ya Pak Putra. Tapi kira-kira nih Pak, pernah nggak sih ada orang yang memandang anak lebih dari keterbatasannya daripada kemampuannya?
1: Pernah sih Mbak. Tapi sekarang saya berusaha untuk tidak terlalu fokus pada ucapan atau perkataan-perkataan orang sih. Ya, saya lebih memilih melihat pada kemampuan anak saya sendiri. Kalau memang dia belum bisa melakukan sesuatu, kita cari cara lah bagaimana dia bisa belajar. Karena mungkin caranya berbeda-beda ya, tapi bukan berarti itu dia tidak bisa begitu.
0: Baik Bapak, kalau misalkan nih masyarakat ingin ikut membantu keluarga yang mungkin memiliki anak disabilitas, menurut Bapak apa yang sebenarnya paling dibutuhkan?
1: Menurut saya yang paling sederhana itu adalah penerimaannya. Jangan langsung melihat kekurangannya, coba diberikan dulu kesempatan. Kalau ada kegiatan di lingkungan ya, jangan otomatis berpikir tuh bahwa anak disabilitas, wah dia gak bakalan bisa ikut bantu nih, begitu. Padahal kan setiap anak disabilitas itu mungkin punya keterbatasan berbeda-beda begitu. Coba ditanyakan dulu, mungkin ya kayak semacam kamu bisa apa, kamu mau ikut apa begitu, atau kamu ingin membantu apa. Ya mungkin jawabannya ya bisa jadi mungkin dia mau menerima, atau mungkin juga jawabannya tidak bisa membantu begitu. Tapi setidaknya ya buat mereka itu diberikan pilihan begitu loh. Jadi tidak serta-merta bahwa kita memandang anak disabilitas itu tidak bisa melakukan suatu kegiatan yang mereka bisa lakukan begitu.
0: Baik Pak Putra, berarti inklusi ini sebenarnya bisa dimulai ya dari hal yang sangat sederhana.
1: Ya, ya bisa sih Mbak, bisa banget itu. Jadi tidak harus selalu sesuatu yang besar. Kadang cukup mengajak anak-anak untuk bermain gitu, mengajak mereka untuk berbicara, tidak mengejek, terus tidak menatap dengan aneh, Terus ya kita harus selalu memberikan kesempatan gitu. Hal-hal kecil seperti itu tuh sangat sangat berarti sih sebetulnya buat mereka, karena kan ya biar bagaimanapun dengan keterbatasan mereka, mereka juga butuh hal-hal semacam perhatian begitu loh Mbak, dari masyarakat ya.
0: Baik, Mbak Putra, sebelum kita mengakhiri ya perbincangan di siang ini, saya juga ingin memberikan satu pertanyaan terakhir. Nah, kalau suatu hari nanti nih anak Bapak sudah dewasa ya, dan mendengarkan kembali percakapan ini, apa yang ingin Bapak sampaikan kepadanya?
1: Ya, buat anak saya, jangan pernah merasa kamu itu berbeda, berarti kamu itu tidak mampu. Mungkin jalanmu tidak sama dengan orang lainnya, tapi kamu tetap punya hak untuk bermimpi, hak untuk belajar, dan hak untuk bahagia. Kami sebagai orang tua pasti akan selalu mendukung selama kami mampu, dan kami ingin kamu itu belajar berdiri dengan kemampuan kamu sendiri begitu.
0: Oke, Pak Putra, dan untuk para orang tua lain ya yang mungkin sedang mendengarkan kita dan saat ini juga sedang mendampingi anak disabilitas, apa pesan dari Pak Putra?
1: Mungkin pesan-pesannya ya kita sebagai orang tua ya, terutama yang memiliki anak-anak disabilitas, kita itu tidak usah terlalu sibuk melihat apa yang belum bisa dilakukan anak. Coba pelan-pelan kita lihat apa yang sudah bisa dia lakukan dari hal-hal yang kecil gitu. Terus jangan coba membanding-bandingkan perjalanan anak kita dengan orang lain, karena setiap anak pasti punya waktunya sendiri. Dan jangan lupa orang tua juga boleh merasa lelah sih pasti, tapi ya gak apa-apalah kalau kita meminta bantuan. Yang penting kita terus berjalan itu bersama anak, menemani anak sampai nanti ya mungkin dia dewasa, sampai dia bisa melakukan hal-hal yang ingin dia lakukan sendiri begitu.
0: Baik, Pak Putra, terima kasih banyak ya untuk pembahasannya nih di siang hari ini, dan ini tentunya akan sangat bermanfaat ya untuk kita semua, terutama untuk para orang tua di luar sana yang mungkin juga memiliki anak-anak disabilitas. Dan pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar satu hal penting ya, yaitu mempersiapkan masa depan anak disabilitas. Bukan berarti orang tua sedang berpikir tentang hal buruk, justru karena rasa cinta maka orang tua ingin memastikan anak memiliki bekal untuk menjalani kehidupannya. Kemandirian, kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengambil keputusan, dan tentu saja lingkungan yang mau menerima. Karena anak disabilitas bukan hanya membutuhkan seseorang untuk menjaga mereka, tetapi mereka juga membutuhkan kesempatan untuk bisa tumbuh, untuk bisa mencoba, bisa memilih, dan juga memiliki masa depan ya tentunya. Dan terima kasih banyak ya kepada narasumber kita siang hari ini, yaitu Pak Putra Pratama, yang juga sudah berbagi cerita dan pengalamannya ya siang ini.
1: Ya, sama-sama Mbak, terima kasih juga sudah diperkenankan untuk datang dan cerita-cerita sedikit tentang orang tua yang memiliki anak disabilitas. Tetap semangat, tetap jalani, dan jangan pernah lelah untuk kemajuan ataupun masa depan anak kita semua begitu.
0: Baik, Pak Putra, terima kasih, sampai jumpa ya mungkin di kesempatan lain ya untuk membahas lagi nih terkait dengan ruang disabilitas. Semoga kita bisa dipertemukan kembali ya, Pak Putra. Baik, untuk para pendengar RRI Plus 1 Bovendigo ya, semoga perbincangan dalam ruang disabilitas dan inklusi siang ini dapat membuka sudut pandang baru bahwa inklusi tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Terkadang inklusi dimulai dari satu hal sederhana, yaitu dengan memberikan kesempatan. Baik pendengar, saya pamit dari ruang dengar Anda ya, sampai bertemu kembali di ruang disabilitas dan inklusi berikutnya. Salam inklusi dan selamat siang.

Ya peringat di mana saja Anda berada, Anda baru saja ikuti ruang disabilitas di kesempatan siang hari ini ya, dengan judul masa depan anak disabilitas bukan sekedar dijaga tapi dipersiapkan, bersama rekan saya Indah Lestari yang sudah menemani Anda tadi ya di pukul 10, dan saat ini telah menunjukkan pukul 10 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih setia bersama saya di kesempatan siang hari ini, dan selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama saya di Prosatu Rebo Vidigul 90,3 MHz di hari Sabtu ini, 19 September 2026. Di kesempatan siang hari ini masih setia menemani Anda di semua aktivitas Anda dan rutinitas Anda di kesempatan siang hari. Di pukul 12 nanti akan kita ikuti acara musik pelepas lelah, dan nanti di pukul 13 nya ada dinamika olahraga yang kita akan ikuti secara langsung dari Pro 3 RI Jakarta. Dan nanti di pukul 14 tentunya di acara kesayangan kita Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selanjutnya kita ikuti serangkaian hiburan untuk Anda di kesempatan siang hari ini.

0: siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026,

0: Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

pendengar di mana saja Anda berada, masih setia menemani Anda di kesempatan pagi hari ini dengan serangkaian hiburan untuk Anda di hari Sabtu tanggal 19 September 2026 di mana saja Anda berada ya, di 20 distrik 112 kampung. Tentunya masih memonitor siaran Radio Pendigul, masih menyajikan serangkaian hiburan untuk menemani aktivitas Anda semuanya yang ada di RSUD Bovendigul, semua yang ada di sana, rekan-rekan medis tanpa terkecuali. Di siang hari ini mungkin yang sedang melayani para pasien di ruangannya masing-masing, rekan-rekan TNI Polri tanpa terkecuali di pos-pos penjagaannya yang ada di jalur perbatasan, yang ada di batalion 803 ya, tanpa terkecuali semuanya. Selamat siang untuk Anda, menemani semua aktivitas Anda. Saya masih menghadirkan serangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di kesempatan siang hari. Menuju pukul 12 akan kita ikuti acara musik pelepas lelah. Saya masih menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda di kesempatan siang hari ini.

0: Hewan-hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau,
2: ular,
3: buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan awal World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Wajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Tengah Indonesia. Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Pendengar di mana saja Anda berada, 41 menit lepas pukul 11, masih setia menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Untuk pendengar semuanya yang ada di rumah, yang lagi sibuk-sibuk di pertahanan belakangnya ini, ibu rumah tangga pastinya mempersiapkan hidangan santap siang untuk keluarga di rumah ya. Semoga sehat selalu, tetap semangat di kesempatan siang hari ini. Yang ada di seputaran Pasar Sentral, Mohon Jakwa semuanya, selamat siang untuk Anda. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Yang ada di pos-pos penjagaan di Polsek, Polres, Koramil maupun Kodim, semuanya selamat siang untuk Anda. Tetap semangat pastinya di kesempatan siang hari ini. Dan selagi untuk pendengar semuanya, di mana saja Anda berada, di distrik-distrik maupun di kampung-kampung yang tengah memantau siaran dari Povidigul, saya masih setia menemani Anda di kesempatan siang hari ini dengan serangkaian lagu-lagu hiburan. Hingga pukul 12 kita akan ikuti acara musik pelepas lelah untuk edisi Sabtu 19 September 2026.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Ya pendengar di mana saja Anda berada, saat ini telah waktu telah menunjukkan pukul 11.58 menit waktu Indonesia Timur. Saya cukupkan dulu serangan lagu-lagu hiburan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya akan kita ikuti acara musik pelepas lelah untuk edisi hari ini, Sabtu 19 September tahun 2026.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan sehari ini di acara musik Pelepas Lelah untuk edisi Sabtu 19 September tahun 2026. Di kesempatan siang hari ini, kurang lebih 55 menit ke depan, saya akan menemani dengan acara musik Pelepas Lelah. Saya mengajak untuk berinteraksi di kesempatan siang hari ini. Untuk Anda yang mau mengirimkan salam, mau merequest lagu di kesempatan siang hari ini, sudah saya buka atensi untuk Anda, menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, istirahat Anda bersama keluarga, menikmati santap siang bersama keluarga maupun rekan kerja di mana saja Anda berada di kesempatan siang hari ini. Dan pastinya untuk Anda yang mau berinteraksi bersama saya melalui layanan telepon di 0811495433 atau di 0811498666, atau bisa juga melalui pesan singkat di nomor WA kami di 0811498822.

Ya pendengar, untuk Anda yang mau bersih bersama saya di kesempatan hari ini, mungkin Anda bisa melepon di nomor telepon kami ya, karena di nomor WA tidak bisa kami angkat karena memang terkhusus untuk WA karena terhubung dengan komputer. Jadi untuk Anda yang mau merequest lagu, mau mengirim-kirim salam, bisa melepon di nomor telepon kami di 08 11 49 54 3 kali dan 08 11 49 88 6 3 kali. Dan untuk yang mau mengirimkan WA di 08 11 49 88 2 3 kali. Dan untuk Anda ya yang mau menelepon, silakan di nomor telepon kami, jangan di nomor WA, karena nomor WA kami terhubung langsung dengan komputer sehingga tidak bisa mengakses suara Anda. Sekali lagi untuk pendengar yang mau berinteraksi bersama saya, bisa di layanan telepon kami di 08 11 49 54 3 3 3 atau 08 11 49 88 6.

0: Ya, mendengar satu lagu spesial putra untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Saya coba angkat dulu satu atensi yang sudah masuk. Halo, selamat siang MPL, dengan siapa di mana? Halo, selamat siang.
1: Iya, dengan Andi di Jambi Abang.
0: Oke, Bang Andi di Jambi, silakan. Dani. Iya, halo, silakan.
1: Iya, saya mau dari Andi.
0: Dari siapa?
1: Dari Cinta Luar Biasa.
0: Cinta Luar Biasa?
1: Iya.
0: Oke, dikirim-kirim.
1: Kirimnya pertama buat Bang Dani, dan suara saja selalu pada umum saya dengan Allah Tuhan Ta'ala.
0: Oke, amin. Terima kasih.
1: Bukan lagi sekarang ada khidmat yang memberi penjualan Terima kasih Bang Andi di
0: Jambi ya, sudah bergabung bersama saya di kesempatan siang hari di acara Musik Kopasola. Ya, satu atensi masuk dari Mbak Beauty. Ya, selamat siang, mau request lagu judulnya nih, Like and Stone. Salam kenal untuk yang lagi bertugas saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Yang berikut ini dari Bang Lanius Sambas. Selamat siang bagian timur. Kalau ada di Sambas masih pagi. Ya, menjelang siang. Ini Lanius dari Subah, Sambas. Mau request lagu dari Kesar berjudul Garis-Garis Bintang buat Bung Penyar. Thanks. Oke, thanks kembali untuk Bang Lanius di Sambas ya. Lagunya apa nih? Garis-Garis Bintang. Oke, dicoba dicari ya. Ya, di belakang Bang Andi tadi di Jambi, saya masih menunggu atensi Anda pendengar. Untuk Anda yang mau beratensi di kesempatan siang hari ini, saya masih menunggu untuk pendengar yang mau bergabung. Ya, untuk seluruh PSRI tanpa terkecuali, ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Ucapannya selamat

bersama keluarga di rumah ataupun rekan-rekan semuanya yang tengah bersantap siang, bersantai di kesempatan siang hari ini. Semoga tetap semangat tentunya di kesempatan siang hari ini. Baik, sambil menunggu atensi Anda masuk, saya coba hadirkan dulu. Sudah dua lagu yang sudah request ini dari Mbak Beautiful dan Bang Andi. Nanti saya coba cari lagi yang lagu tadi, Garis-Garis Bintang dari Kisar yang di-request sama Bang Lenius di Sambas. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah request di kesempatan siang hari ini.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, sudah dua tembang saya putarkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Mohon maaf tadi yang sudah request tadi sudah belum saya putarkan ya, karena baru saya dapatkan lagunya. Nanti saya akan coba hadirkan juga lagu yang sudah request tadi sama Mbak Beauty dan Mas atau Bang Lanius ya. Habis ini baru saya putarkan lagu Anda karena saya baru dapatkan lagunya, karena tersimpan di file tersembunyi. Mungkin setelah ini baru saya akan putarkan untuk Anda. Ya, pendengar di kesempatan siang hari ini masih menemani Anda yang mau bergabung bersama saya di kesempatan siang hari ini. Saya masih membuka tensi untuk Anda. Tentunya di musik Kulpas Relah untuk edisi Sabtu 19 September tahun 2026 yang mau merekes, silakan. Yang mau kirim-kirim salam juga sudah saya buka atensi ya. Yang mau bergabung boleh, silakan saja. Saya menunggu atensi Anda. Ya, untuk rekan-rekan saya semuanya, angkasawan-angkasawati RRI tanpa terkecuali di kesempatan siang hari ini yang lagi bersantai di rumah bersama keluarga, selamat siang saja, tetap semangat pastinya di kesempatan siang hari ini. Untuk keluarga besar Belusukan di mana saja Anda berada, selamat siang di kesempatan siang hari ini tanpa terkecuali. Yang ada di seputaran titik nol sampai Kampung Mawan juga tanpa terkecuali semuanya selamat siang. Menikmati santap siang bersama keluarga di rumah maupun bersama rekan-rekan di tempat kerja masing-masing. Semoga Anda terhibur dan bahagia selalu di kesempatan siang hari ini. Saya masih menunggu atensi Anda untuk siang hari ini. Saya lanjutkan lagi, kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah di request ini ya. Lagu dari requestan Mbak Beauty dan Mas Lenius di Sambas. Kita dengarkan tembang yang saya hadirkan.

Ya pendengar, tiga lagu sudah saya putar untuk Anda. Dan mengantar kita ke menit 45 lepas pukul 12. Tentunya masih di acara MPL di kesempatan siang hari ini. Masih menemani semua aktivitas Anda

yang lagi bersantap siang di kesempatan siang hari ini, rekan-rekan di RSUD sana yang lagi bersantap siang bersama rekan-rekan di ruangannya masing-masing. Selamat siang untuk Anda, tetap semangat di kesempatan siang hari ini.

semua fans RRI tanpa terkecuali yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Selamat siang untuk Anda yang lagi bersantai di siang hari ini, menikmati kebersamaan di rumah. Selamat siang untuk Anda. Tetap semangat pastinya di kesempatan siang hari ini. Untuk Anda yang mungkin lagi mempersiapkan diri untuk melakukan pepergian di hari libur ini ya, Sabtu Minggu, selamat siang untuk Anda. Semoga perjalanan Anda menyenangkan, dan pastinya perlengkapan-perlengkapan harus disiapkan ya, untuk Anda yang mau melakukan pepergian di kampung-kampung maupun di distrik-distrik, menggunakan jalur darat maupun jalur sungai ya. Berhati-hati dan selalu waspada dalam perjalanan Anda. Baik pendengar, ke menit 47 saya coba hadirkan lagi lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini.

Ya pendengar, di mana saja Anda berada, sudah tidak terasa kita di ujung kebersamaan ya di acara musik pelepas lelah untuk edisi siang hari ini di hari Sabtu tanggal 19 September tahun 2026. Ya, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama saya di kesempatan siang hari ini. Ada Bang Andi di Jambi, terus ada Mbak Beauty dan Bang Danius di Sambas ya. Sudah bergabung bersama saya di kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda semuanya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang saya hadirkan di kesempatan siang hari ini. Saya dan kerja yang bertugas di studio mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di acara-acara selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dan kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026 bersama saya.

0: Profesi yang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melobat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses melawan Chelsea 3-0 dan kelima di Inggris di Stadion Vitesse Kopenhagen dini hari tadi dengan gol dari Jadon Antony, Igor Thiago dan Fabio Carvalho. Brentford tampil lebih dari babak kedua setelah gol pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1978, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga lagi Brentford, Kane apresiasi timnya yang berhasil menambahkan poin maksimal.
2: I feel like a player.
3: Itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat dan Anda mempersiapkan diri untuk ini, tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan bertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terpanjang sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan tidak konsisten di permainan ini.
3: We have dropped our... Karena telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini merupakan tren negatif Chelsea, bukan Emiliano Martinez kebobolan 5 gol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan kekurangan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Produk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, Wifi, thank you.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Lilia Nadia menyampaikan laporannya.
1: Berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan di rotan ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olsen membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita ke Liga Spanyol. El Chelsea meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi uji anak asuhnya terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Trabajan, entrenan, quieren ser mejores, planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: di seri A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol, menerima 1 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo melalui Fatih Aziz di menit 88. Timnas Indonesia J.I.Z. upset karena cedera Quet Reserves. Pelatih
1: Mozart
0: berik bangga dengan anak-anak
1: ternyata berada di angka. Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertandingan. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat menutup kadang. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan keberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil menang.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Anda Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia gol.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1-1 pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September.

0: harus berbuat keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit pancak dipulihkan. Markus Rega mengatakan satu poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persib sendiri di musim 2026-2027.
1: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat arena sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan satu poin. Dan satu poin ini tetap penting bagi kami.

0: dan satu lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok An Novantrian melaporkan selengkapnya.
1: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIS Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamanan SGRT pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Menurut catatan dari Freitas, mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Satu Kerap meraih 3 poin. Laskar Satu Kerap tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIS Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljota. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGRT berkeburu setelah Madura United berhasil melakukan kebebadan dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Jose Gomez mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomez menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomez menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menenangkan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
2: Segunda part ao intervalo corrigimos algumas situações e o babá do ar que estava evoluindo assim que estava essa score de babá do ar que ali que estava da penantinha que mais que estava jogando que estava essa superfície já estava com os gols que estava e a cena se calhar tinha permain malain.
1: Sementara itu pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Satu Kerap sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
2: Babak kedua kita memperbaiki permainan, kita juga dapat chance sekali banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
1: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief Commission Todo Tua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga

Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KPRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk menyebarkan merah putih di Asian Games 2026.

Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekbol dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekbol setelah mengalahkan Dey Komian Kamboja 12-8, 12-7 di RPC dan akan menghadapi Kim Si Joaquin Sosa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Utauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Padewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ihsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games AICI Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
5: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
4: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
5: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
4: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
5: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
4: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
5: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
4: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
5: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
4: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
5: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
4: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya hingga suara dari bumi dapat terdengar dan sang anak bertanya perlahan.
5: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
4: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
6: Dengar di mana saja Anda berada, Anda akan lagi bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pemudi Gol yang dipancarluaskan melalui Mancar FM 90,3 MHz. Setelah itu bersama Dinamika Olahraga dari Pro 3 di Jakarta untuk edisi hari ini Sabtu 19 September tahun 2026. Dan saat ini tanda waktu telah menunjukkan pukul 13.30 menit waktu Indonesia Timur. Masih setia menemani Anda di kesempatan siang hari ini, yang saat ini tengah beristirahat siang ataupun yang saat ini melanjutkan pekerjaan Anda, melanjutkan semua rutinitas Anda ya untuk kesempatan siang hari ini, menyelesaikan semua pekerjaan Anda sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Dan pastinya Anda semua dalam keadaan sehat di kesempatan siang hari ini. Dan selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama saya di kesempatan siang hari ini, menemani semua aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Sen yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, saat ini telah waktu di studio telah menunjukkan pukul 13:59 waktu Indonesia Timur. Sudah tidak terasa kita di ujung kebersamaan ya, di kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September tahun 2026. Saya sudah menemani dari pukul 9 hingga menjelang pukul 14 siang ini, tentunya dengan serangkaian informasi dan hiburan yang sudah saya sajikan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pagi hingga menjelang sore hari ini. Melalui rekan-rekan yang bertugas di studio, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi dengan kesempatan, dan selanjutnya pendengar Anda akan ditemani oleh rekan saya Yuliana Pelewan yang akan menemani hingga pukul 19 malam nanti, tentunya dengan serangkaian informasi dan hiburan yang sudah disiapkan untuk Anda. Kita jumpa lagi dengan kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Okay, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu juga menanti partisipasi Anda dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dalam acara Pro Dangdut edisi siang hari ini pendengar, Sabtu 19 September 2026, ya. Untuk Anda yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi, Yuli nantikan ya di 0811 4954 333. Buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Ya, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ini dari Medan, Mbak Mairona.
0: Oke, Mairona, selamat bergabung, orang Medan.
1: Iya, Mbak. Dan request lagu.
0: Request lagu dangdut apa?
1: Lagu dangdut dari Evita Mala, Mbak.
0: Evita Mala, ya, nanti Yuli coba cari.
1: Judulnya apa? Hari-hari cintaku.
0: Hari-hari cintaku.
1: Ya, dari Evita Mala.
0: Mm-mm. Dan boleh yang lain?
1: Ya, ini Mbak siapa ya?
0: Yuli yang bertugas.
1: Oh. Salam-salamnya bersama Mbaknya, Mbaknya, Mbak Yuli, baru Mbaknya Bintang Pratama, ada Bang Putra Tengah, Bang Nasrul, ada Gereja yang Mitri, ada Bunda Ima Wanusu, dan semua adalah Mbak para pecinta Pro Dangdut di siang hari ini, Mbak. Ada lagunya kan?
0: Iya, Yuli lagi cari nih.
1: Itu gampang, Mbak. Kalau hari kita dari kita mana, tinggal klik sudah.
0: Iya. Yuli coba ya.
1: Oh iya, Mbak. Baru Mbak nyambak Yuli, selamat juga sampai tuntas. Terima kasih dalam kejauhan sore, Dangdut adalah kita.
0: Baik, Dangdut adalah kita.

0: siang, Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang, selamat bergabung.
1: Ya, Kak.
0: Baik, ini suaranya terputus-putus ini ya. Suaranya putus-putus, boleh cari tempat yang baik ya, mungkin ya.
1: Jambi Kak, Andi Jambi Kak.
0: Oke.
1: Saya mau request lagunya dari Sri Devi, Wangi Jadi Mataharimu.
0: Dari siapa?
1: Sri Devi.
0: Sri Devi?
1: Ya, Sri Devi yang dari Akademi Indosiar itu.
0: Oh, Sri Devi. Judulnya? Judulnya apa ini?
1: Ingin Jadi Mataharimu.
0: Oke.
1: Kawannya pertama buat kakaknya, selamat bagi yang lalu, semua kakak sehat selalu, panjang umur di selamat Allah semua Allah. Terus buat Yadika yang lagi berjuang di Malas, sudah makan siang bapak siang, semoga kita baik baik di sana. Jaga kesehatanmu, makan siang jangan lupa deh. Dan
2: sehat selalu.
1: Sama keluarga besarnya di sana. Bu Ima, Bunda Ima, Bu Farida, Bu Utri, Bang Ferdi, Bu Maroge, Bu Natalia Tulcoy, salam sehat, salam bahagia semuanya dari A sampai Z terangkul dari satu. Terima kasih Kak, selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali.
1: Kak,

0: Oke, halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, siang. Dengan siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Bunda Dangdut Ima, adalah apa? Kita. Oke, selamat bergabung.
1: Ada Yuli.
0: Mhm.
1: Ya. Oh, terus lagu dulu ada Yuli.
0: Iya, ini kalau bisa Yuli putar ya, soalnya ini untuk mengunduh lagu ini agak susah, jaringan kurang bagus ini.
1: Terus?
0: Kalau ada aja kami putar ya.
1: Oke. Lagu Maya saja adek, kalau memang bisa ya.
0: Oke.
1: Lagu Maya, terus salamnya

0: jangan marah-marah. Semoga sehat selalu di sana bersama keluarga. Terus ada Bunda Ana, Bapak Yanto, Bapak Yunia Sayori di Wasior Undama. Selamat siang dan semua ada di Jayapura, Serui, Nabire, semuanya selamat siang. Okay. Ya, Dado Yuli, terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali.

Baik pendengar, untuk yang sudah merequest lagu penyanyi Evita Mala tapi judulnya mungkin tidak sama dengan yang direquest ya, mohon maaf. Kita ikut aja yang ada, semoga Anda terhibur dan semangat di siang hari ini.

0: Okay, saudara pendengar dimanapun Anda berada, ada yang sudah bergabung lagi ya. Yuli akan coba angkat. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah
0: Iya, Dangdut adalah ya? Kita. Yuli yang bertugas di siang hari ini.
1: Hai, sorry ya Kak Yuli.
0: Iya.
1: Apa kabar Mbak Yuli?
0: Baik ya.
1: Amin. Bunda Natalia di Tolito Mbak Yuli.
0: Oke.
1: Masih boleh request lagu Mbak Yul?
0: Boleh, tapi ini jaringan lagi kurang bagus. Ini biasanya tidak ketemu nih. Okay. Kalau ada pasti Yuli putar. Coba aja.
1: Biar sudah salam-salam aja Mbak Yul. Ikutan aja lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Salam-salam ya. Yang pertama buat Ibu Utri Pak Fredi ya. Selamat siang. Salam sehat, salam manis, salam kompak ya. Ada Bang Bintang Pratama Pak Nasrun. Ada Dika di Taliabu, ada Purnama Sari, ada bersama Pak Andi di Jambi.
0: Okay.
1: Terus ada Pak Windy di Tokyo, Bang Luhut, ada Bang Lai Putra Tengah, ya, ada Bang Klip yang ada di Manado. Ada Pak Bini Jojo ada di Kota Baku, Ibu Ani juga di Manado bersama Ibu Ellen. Dan semua-semua sudah Mbak Yulia yang lagi monitor.
0: Terima kasih.
1: Ada Pak Lanius juga, makasih Pak Lanius ya. Selamat siang, salam sehat. Terus Mbak Yulinya tetap semangat, bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Yuli dan keluarga.
0: Amin, terima kasih. Oke.
1: Okay. Terima kasih Mbak Yuli.
0: Iya, selamat siang, selamat bergabung. Dangdut adalah kita. Oke. Okay. Sudah pukul 14:34 menit ya waktu Indonesia Timur. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat berakhir pekan. Selamat menikmati suasana di sore hari ini, mungkin lagi punya kegiatan bersama keluarga, mungkin punya rencana ya yang sudah dimulai dari sore ini ya. Semangat untuk Anda pendengar, salam kompak selalu, selamat sore. Semoga rangkaian lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan terus dapat menghibur, menemani Anda. Oke, pendengar, kita akan lanjut dengan lagu lagi. Pendengar yang sudah bergabung, terima kasih. Yang sudah request lagu ya, mohon maaf ya di siang hari ini. Mungkin lagu yang Anda inginkan ya tidak bisa Yuli putarkan karena berhubung jaringan di sini lagi kurang bersahabat, sehingga Yuli tidak bisa putarkan lagu yang Anda minta ya. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar pukul 14.48 menit ya. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di siang hari ini Pro Dangdut, untuk yang lagi ada di tempat kerja, tempat tugas, yang lagi bertugas, yang lagi tetap menjalankan aktivitas di tempat kerja, ya selamat siang, ya yang lagi berlibur ataupun lagi menikmati akhir pekan, ya semoga di siang hari ini ya lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan dapat terus menghibur, menemani Anda. Jadi pukul 14.57 ya. Tidak sampai 70, oke. Di pukul 14.57 kita akan ikuti doa kerahiman ilahi. Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan saya, Bung Luhut dari Tapanuli.
0: Oke, Luhut, selamat bergabung.
1: Selamat bergabung, dan selamat berpesan. Aku mau dengarin lagunya yang dari Ayu Ting Ting.
0: Iya, judulnya?
1: Suara hati.
0: Oke, kalau ada Yuli putarkan ya, yang sudah terdownload. Kalau tidak ada, oh mohon maaf, ini jaringan kurang bersahabat nih.
1: Oh iya ya, kalau nggak ada, yang mana yang ada saja lah. Tapi dari Ayu Ting Ting ya.
0: Iya, oke.
1: Oke, salamnya yang pertama buat Ibu Farida, Bu Natalia, dan Bu Bima, ada Manusi, Pau Sisi, Bapak Nama Tari, ada juga Bang Pratengah, Bang Tei, Bang Bintang Pertama, Perjaya, Bang Timba, ada juga Bang Prabopet, ada Bang Ramadan, Bang Ahmad Irwan, dan Bu Simon Simon juga kita buat. Oke, buat Bayu, Bang Bintang, terima kasih.
0: Oke. Baik, Dangdut adalah kita. Terima kasih. Selamat siang ya, selamat bergabung ya untuk Anda yang sudah berpartisipasi.

pendengar, terima kasih atas kebersamaan di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama Yuli yang bertugas di edisi siang hari ini. Terima kasih, salam kompak selalu. Terima kasih juga buat yang sudah bergabung pendengar. Dan ya mohon maaf jika ada kata yang salah atau lagu yang Anda inginkan tidak kami hadirkan di siang hari ini. Terima kasih pendengar. Pukul 14.57 menit kita akan ikuti doa kerahiman ilahi.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku.

darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami. Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Baiklah saudara pendengar di frekuensi 90.3 MHz, selamat sore pendengar, kita akan menanti warta berita dari Pro 1 Jayapura, warta berita lintas tanah Papua.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini. Di antaranya, pembangunan sekolah rakyat Jayapura baru capai 5%. 4 provinsi Papua perkuat peta jalan kependudukan. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Kota Jayapura masih berjalan dengan progres sekitar 4-5%. Pemerintah daerah diminta terus mengawal pembangunan agar selesai tepat waktu dan memberi manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 75 di Kota Jayapura baru mencapai sekitar 4-5%. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meminta pembangunan terus dikawal pemerintah daerah. AHY menyampaikan hal tersebut saat meninjau pembangunan sekolah rakyat terpadu 75 di Jayapura Jumat kemarin. Ia meminta pemerintah daerah memastikan pembangunan berjalan progresif dan sesuai target.
2: Ada tiga lokasi yang sedang dipersiapkan. Yang pertama di Kota Jayapura sendiri, ini sudah dimulai tapi memang progresnya baru sekitar 4-5%. Nah ini perlu kita kawal terus, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, termasuk yang ada di Sarmi, dan satu lagi di Biak Numfor. Jadi untuk 2026-2027, tiga lokasi tersebut yang akan hadir sekolah rakyat di Provinsi Papua ini.
1: AHY mengatakan pembangunan di tiga lokasi tersebut membutuhkan anggaran sekitar 1 triliun rupiah. Karena itu ia meminta pekerjaan selesai tepat waktu dan penggunaan anggaran dilakukan secara akuntabel. Sekolah rakyat terintegrasi akan menyediakan pendidikan SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Fasilitasnya meliputi gedung sekolah, asrama, ruang makan, fasilitas olahraga, dan ruang rekreasi. AHY berharap pembangunan tersebut segera memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan menyediakan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Papua. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, 4 provinsi di Tanah Papua diminta memperkuat perencanaan pembangunan kependudukan melalui skema penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga BKKBN mendorong 4 provinsi di Tanah Papua untuk memperkuat perencanaan pembangunan kependudukan berbasis data guna menghadapi persoalan kemiskinan, stunting, pengangguran, serta kesehatan ibu dan anak. Upaya tersebut dibahas pada Forum Penggerakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam mendukung kapasitas bonus demografi melalui skema penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK yang diikuti oleh perwakilan Kemendukbangga BKKBN dan Peperida dari 4 provinsi di Tanah Papua, baik itu secara online maupun offline. Dalam keterangannya, Kepala Perwakilan Kemendukbangga BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar mengatakan, forum tersebut merupakan tindak lanjut penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi keterbatasan anggaran saat ini mengharuskan pemerintah menyusun kembali skala prioritas agar program kependudukan dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga berbagai program prioritas penguatan keluarga dapat selaras dengan visi

kondisi stabilisasi masalah keuangan ke hari ini, sehingga kita bagaimana hari ini kita kumpul lagi untuk kita membuat prioritas sehingga menjadi program utama yang bisa dilakukan di setiap daerah, terutama di tingkat provinsinya seperti apa, di kabupaten seperti apa. Karena sasaran kita, bagaimana kita juga memerangi masalah inflasi, juga stunting, dan juga faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi kehidupan masyarakat kita hari ini. Karena kita harapkan bahwa di tahun 2045 itu kita diwujudkan generasi emas Indonesia. Ini sebagai satu acuan bagi kita semua di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, jangan sampai kita Papua tertinggal. Harapan refresh untuk ya bisa akhir dari

0: Simo untuk kabupaten kota. Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk pada Kemenduk Bangga BKKBN, Bonifasius Prasetyo Ikhtiarto, menekankan pentingnya penggunaan data dalam menentukan prioritas pembangunan. Ia menjelaskan pemerintah perlu mengidentifikasi berbagai tekanan ataupun persoalan di masing-masing daerah, seperti kemiskinan, stunting, pengangguran, tingkat kesehatan, hingga kematian ibu dan anak. Di kondisi tersebut, pemerintah kemudian menyusun respon melalui rencana aksi dan target realistis secara bertahap yang dituangkan dalam peta jalan pembangunan kependudukan.
1: Nah, ketika nanti itu anggarannya tidak mungkin disupport oleh pemerintah daerah, kami di pusat bisa mencoba untuk mencarikan, tapi asalkan ada dokumennya. Kalau nggak dokumennya, gimana kita mau menyiapkan support? Seperti kami bilang tadi, kita punya DAK, tapi kita mana tahu ternyata di Kabupaten Jayawijaya dengan Kabupaten misalkan di MAPI itu kan beda, yang satu membutuhkan atau nggak membutuhkan. Nah, kalau kita dapat data itu, mungkin pada saat kita merencanakan DAK bisa kita alokasikan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tapi yang penting adalah ketika mereka pulang nanti, mereka sudah mulai berpikir bahwa menyusun perencanaan pembangunan itu berdasarkan dengan data dan tekanan yang ada di masing-masing daerah yang tentunya berbeda-beda.
0: Bonifasius Prasetyo Ikhtiarto menegaskan, persoalan kesehatan reproduksi dan peningkatan kualitas anak menjadi perhatian penting dan program keluarga berencana akan tetap berjalan. Namun bukan semata-mata untuk membatasi jumlah anak, tetapi untuk memastikan setiap anak memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan yang lebih berkualitas. Bonifasius Prasetyo berharap penguatan perencanaan berbasis data di 4 provinsi tersebut dapat mendukung pengendalian persoalan kependudukan sekaligus memaksimalkan bonus demografi menuju terwujud generasi emas Indonesia 2045. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Warta Berita Lintas Tanah Papua disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa disaksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta program Tim Ekspedisi Patriot terus dilanjutkan dan diperluas di Papua. Program tersebut dinilai dapat membantu masyarakat mengembangkan potensi daerah melalui pendampingan generasi muda. Berikut laporan Reski Kurniawan.
3: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta program Tim Ekspedisi Patriot terus dilanjutkan dan diperluas di Papua. Fakhiri berharap keterlibatan generasi muda tidak hanya berfokus pada sektor pertanian. Fakhiri menyampaikan hal itu saat mendampingi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau sekolah rakyat terintegrasi di Jayapura. Ia mengapresiasi keterlibatan generasi muda dalam mendampingi masyarakat. Menurut Fakhiri, para patriot tidak hanya menjalankan kegiatan pendidikan, tetapi juga mendampingi kegiatan yang berkembang di masyarakat. Ia berharap program tersebut berlanjut dan melibatkan lebih banyak generasi muda pada tahun berikutnya.
4: Anak-anak cerdas yang bersekolah di daerah Jawa dengan studi yang didapat di sana bisa mereka kirim ke Papua untuk bagaimana melihat sumber alam yang ada di Papua yang belum tergarap, karena mungkin daripada keterbatasan masyarakat ya, dengan kehadiran mereka ini kan bisa memberikan kontribusi nyata kami ya. Selain mereka mengajar, mereka juga memberikan pendampingan dalam kegiatan-kegiatan yang tinggi dengan masyarakat. Itu hebat saya, pernah ketemu tahun lalu bahwa kami naik dan berusaha dan kami bilang itu segera datang. Dan mereka ini ada di daerah spot yang sedang kami bangun
3: Fakhiri mendorong perluasan program ke sektor perkebunan, sosial, budaya, dan bidang lainnya. Pendampingan tersebut diharapkan membantu masyarakat mengembangkan potensi sumber daya alam yang belum optimal. Fakhiri juga menilai para patriot dapat menjadi penghubung untuk memperkenalkan potensi Papua kepada masyarakat di luar daerah. Program Tim Ekspedisi Patriot 2026 diarahkan untuk melakukan riset, pendampingan, dan pengembangan potensi kawasan transmigrasi. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, BPJS Ketenagakerjaan Papua Jayapura memberikan edukasi mengenai perlindungan jaminan sosial kepada mahasiswa Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Fathahul Muluk Papua yang akan melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL. Pembekalan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya keselamatan dan perlindungan selama berada di lingkungan kerja. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Papua Jayapura, Sirta Mustaqim, mengatakan perlindungan mahasiswa juga menjadi bagian dari persiapan memasuki dunia kerja. Mahasiswa juga mendapat informasi mengenai manfaat dan prosedur jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk langkah yang perlu dilakukan apabila menghadapi resiko selama menjalani PKL. Pemahaman mengenai perlindungan sosial diharapkan menjadi bekal mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja secara profesional. Yang terakhir kami hadirkan berita olahraga. Persipura Jayapura berbagi poin dengan Kendal Ternate FC usai bermain tanpa gol di laga kandang perdana musim 2026-2027. Berikut laporan Naldi Kesaulian.
5: Persipura Jayapura terpaksa berbagi poin saat menghadapi tim tamu Kendal Tornado FC pada lanjutan kompetisi Championship 2026-2027. Laga keduanya bermain tanpa gol di markas Mutiara Hitam, Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat kemarin. Hasil bagi Persipura ini menambah catatan 4 kali laga belum pernah menang dari pasukan Stefan Kelces. Pelatih kepala Persipura Jayapura Andri Ramawi menyebut timnya belum tampil berani guna membongkar pertahanan lawan yang bermain strategi bertahan. Ia merasa hasil ini seharusnya didapatkan 3 poin pasukannya lantaran telah mempersiapkan strategi untuk mengantisipasi permainan lawan.

Senada disampaikan gelandang persebaya Jepura Romero Maki merasa kurang puas hasil tersebut, namun ia menyatakan komitmen untuk berbenah agar mendapatkan poin maksimal.

Hasil imbang ini menjadi catatan evaluasi bagi Mutiara Hitam setelah dalam dua laga awal belum berhasil mengamankan poin penuh saat berhadapan dengan lawan yang memiliki gaya permainan berbeda.

Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian warta berita lintas tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kucing, mah. Ih, mama ini tidak dengar. Biarin aja kucingnya makan. Pus, mari makan.
2: Mina, tadi waktu mama sedang bicara dengan Tante Vero, Mina mau bilang apa sama mama, sayang?
1: Tadi kan Mina lagi makan, ma. Terus ikan Mina direbut kucing, ma.
2: Iya, terus gimana?
1: Ya, Mina biarin aja kucingnya ambil, Ma.
2: Oh, begitu. Berarti rezeki kucingnya. Maaf ya, sayang. Tadi Mama kurang respon karena Mama lagi ngobrol.
1: Gak apa-apa, Ma. Mina sudah tahu kok.
2: Tahu apa?
1: Kalau orang tua ngobrol, Mina gak boleh motong.
2: Betul sekali, bicara itu harus bergantian. Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, terutama orang tua. Kecuali kalau ada keadaan darurat ya sayang.
1: Kayak kemarin itu ya, Ma. Mina bilang cepat-cepat soalnya kompornya nyala besar.
2: Nah, itu benar. Kalau darurat harus segera ngomong, biar Mama cepat tahu. Dalam percakapan, menghargai lawan bicara adalah sikap yang perlu dibiasakan sejak kecil. Jangan memotong pembicaraan kecuali saat keadaan darurat yang membutuhkan perhatian segera. Mari bersama membangun kebiasaan sopan dan saling menghormati dalam berkomunikasi. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Anda kembali bersama kami di sore hari ini di frekuensi 90.3 MHz dengan lagu-lagu pop Indonesia. Selamat beraktivitas sore ya, buat yang saat ini lagi sibuk dengan aktivitas sore di garis belakang, lagi beres-beres, ataupun yang saat ini lagi berada di jalan ya, lagi menuju ke tempat rekreasi atau mungkin mau menikmati aktivitas bersama rekan-rekan, teman-teman, ataupun juga bersama keluarga tercinta ya. Selamat menikmati akhir pekan di sore ini pendengar. Kami yang bertugas akan terus menghibur, menemani Anda dengan lagu-lagu, juga informasi yang Yuli akan hadirkan untuk Anda.

dimanapun Anda berada, kami yang bertugas masih menemani Anda. Kami informasikan di sore hari ini, Menteri PU minta uji geoteknik longsor Aceh Tengah, 8 rumah jadi perhatian. Informasi ini dari Jakarta, pendengar. Menteri Kepekerjaan Umum Dodi Hanggodo meminta uji geoteknik dilakukan di lokasi longsor Kampung Sahenehan, Aceh Tengah. Menurutnya, kajian tersebut diperlukan untuk menentukan penanganan 8 rumah warga berdasarkan kondisi dan kestabilan tanah. Dodi menjelaskan longsor di kawasan tersebut baru pertama kali terjadi dan memerlukan penanganan berdasarkan kajian teknis. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda simak di laman situs rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas pendengar. Kami yang bertugas masih menemani Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan

kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir.

0: Esensi Buku.
1: Buku Gadis Kretek adalah novel karya Rati Kumala yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Buku ini mengambil latar belakang sejarah Indonesia, terutama pada masa awal abad ke-20, dan mengisahkan cerita tentang industri kretek yang terkenal di Indonesia. Novel ini terkenal karena kemampuannya menggabungkan elemen sejarah dengan cerita yang menggugah, menawarkan pandangan yang unik tentang Indonesia melalui lensa industri kretek.

Tahukah Anda, stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu saat hamil, pola pemberian makan, dan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri stunting pada anak adalah tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, berat badan tidak naik atau cenderung menurun, pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan tulang terhambat, wajah tampak lebih mudah dari anak seusianya, kemampuan fokus dan memori belajar kurang baik, pubertas terlambat, cenderung pendiam dan kurang aktif bermain, mudah sakit dan sering terkena infeksi, rambut kemerahan, lebih rapuh, dan lebih mudah rontok.

16 lebih 13 menit ya. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini Anda yang lagi memilih melakukan aktivitas berolahraga, jalan santai di sore hari bersama teman ataupun orang terkasih ya, pastinya memberikan kebahagiaan tentunya, dan juga mendapatkan manfaat dari jalan santai itu adalah kesehatan ya. Pendengar, selamat beraktivitas ya. Semangat untuk Anda melakukan aktivitas sore. Dan juga buat yang lagi ada di garis belakang, yang sore hari ini juga lagi beres-beres, lagi bersih-bersih halaman, atau juga mungkin lagi menyiram tanaman, berkebun juga mungkin yang baru pulang ya. Selamat sore saja untuk Anda. Kami yang bertugas masih menemani pendengar dengan lagu-lagu yang sudah Yuli siapkan di meja studio menemani Anda.

0: Kenapa gak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Nah ini privasi lah, Kak. Nah kan benar kata guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar, harus ketuk pintu dulu. Dan mau pinjem barang, izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling menjaga privasi dan tahu batasan terhadap.

Lebih 28 menit ya waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja. Selamat sore ya pendengar ya, menuju ke malam ya. Di sore hari ini untuk Anda yang lagi sibuk-sibuk ya, lagi berada di tempat kerja ya, masih beres-beres di sana mau pulang ya, pastinya yang di rumah udah menunggu, harap-harap cemas ya menanti Anda pulang. Ya semoga nanti Anda pulang tentunya dapat disambut dan tentu dengan penuh sukacita. Kami yang bertugas pendengar masih dengan lagu-lagu hingga nanti pukul 17 kita ikuti Warta Berita.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya, karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu.
3: Apa kabarmu, kabarku baik saja.

lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore, menyapa Anda yang lagi mengendarai kendaraan di sore hari ini. Agar selalu berhati-hati, jangan ngebut-ngebut ya, pelan-pelan saja. Karena terkadang, walaupun kita sudah berhati-hati pendengar, para pengendara lain biasanya tidak hati-hati atau lagi terburu-buru, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Untuk itu, Anda perlu berhati-hati. Buat yang lagi berjalan kaki juga, agar selalu memperhatikan kendaraan yang lagi melintas ya, sebelum Anda menyeberangi jalan atau Anda berjalan kaki, sebaiknya di pinggir jalan ya, jangan terlalu mengambil badan jalan, sehingga tidak terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan di sore hari ini. Pendengar, selamat sore untuk Anda. Kami yang bertugas masih menemani pendengar dengan lagu-lagu yang sudah Yuli siapkan untuk Anda yang lagi memantau siaran kami di mana saja berada. Di pukul 17 nanti kita akan ikuti Warta Berita Daerah Bovendigul.

0: Selamat siang anak-anak. Anak-anak, Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
1: Hore, mama pulang.
0: Yoke, Ana, kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini, lampu juga kamu tidak kasih mati.
2: Oh iya, Ma, Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik toh, jadi tidak apa-apa toh, Ma.
0: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik, tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
1: Memangnya kenapa, Mama?
0: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kok juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
2: Aduh Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
1: Pele Ma, nanti adik bisa main Ma punya HP, nonton TV.
0: Iya, makanya Ade, untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
3: Saya!
1: Saya!
0: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Saudara pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu pop Indonesia di sore hari ini. Pendengar, saatnya kami mengajak Anda, kita ikuti warta berita daerah Bovendigul.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti warta berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: DPR Cup. Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul dengan Warta Berita. Edisi hari Sabtu 19 September 2026. DPRK Bovendigul respon positif aspirasi pemekaran calon Kabupaten Aukomkor. Berita selengkapnya dibacakan Yuliana Plewan. Kami awali berita pertama, DPRK Bovendigul respon positif aspirasi pemekaran calon Kabupaten Aukomkor. Thomas Jamlian melaporkan.
1: Penyampaian aspirasi masyarakat dari tiga suku besar, Abiu, Kombai, dan Korwai yang tergabung dalam perjuangan pemekaran calon Kabupaten Aukomkor mendapat respon positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul. Aspirasi tersebut disampaikan dalam rangka mendorong pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Papua Selatan melalui pemekaran calon Kabupaten Aukomkor. Wakil Ketua 1 DPRK Bovendigul, Oral Brunner Leleng, mengatakan DPRK menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku. Menurutnya, DPRK memberikan respon positif karena penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan damai. Kondisi tersebut, kata Oral, menunjukkan keseriusan masyarakat dalam memperjuangkan pembentukan calon Kabupaten Aukomkor.
2: Dalam hal DOB baru untuk Papua Selatan, yaitu Kabupaten Rencana Pemekaran Kabupaten baru kita, Kombai Auyu, Kombai Korwai. Ya, kami atas nama DPRK sebagai unsur pimpinan, kami menerima dan kami akan menindaklanjuti. Tapi di luar daripada tugas kami untuk menindaklanjuti itu, ini ada satu pemahaman yang cukup baik, ya. Satu pemikiran yang sangat positif dari masyarakat kita di sebelah tiga suku besar di sana. Mereka tidak datang dengan cara yang kayak orang berpikir untuk melakukan hal-hal yang negatif, tapi mereka datang dengan cara berpikir yang sudah positif. Dalam arti, mereka sudah menghitung itu bagaimana mereka ingin mereka berdiri sendiri dengan kemampuan mereka sendiri di wilayah Digul sebelah.
1: Oral mengatakan masyarakat yang tergabung dalam perjuangan Aukomkor telah menyatakan tekad untuk membentuk daerah otonomi baru di wilayah Digul bagian sebelah. Ia pun menegaskan DPRK Bovendigul akan mendorong aspirasi tersebut kepada pemerintah Kabupaten Bovendigul, pemerintah Provinsi Papua Selatan, hingga pemerintah pusat. Oral menambahkan DPRK selanjutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar aspirasi pemekaran calon Kabupaten Aukomkor dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Thomas Jamlian, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Bovendigul tekankan pentingnya data berkualitas dan prinsip Satu Indonesia. Laporan Agustina Yuniarsi.
3: Bupati Bovendigul Roni Omba pada pelatihan statistik sektoral dan peningkatan kapasitas SDM pengelola satu data yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul mengungkapkan kegiatan ini bertujuan memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral yang berkualitas sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Ia menegaskan data yang akurat, lengkap, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan fondasi utama menentukan arah kebijakan pembangunan. Tentu setiap program pemerintah harus berpijak pada data yang benar agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini ditujukan khusus bagi kepala dan aparatur kampung untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola data mulai dari pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyajian hingga pemanfaatan sebagai dasar perencanaan.
4: Setiap program dan kegiatan pemerintah harus didukung oleh data yang akurat dan benar, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas kepala kampung serta aparatur kampung dalam mengelola statistik sektoral, dimulai dari proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyajian, hingga pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan pembangunan.
3: Bupati menilai posisi kampung sangat strategis sebagai sumber informasi terdekat dengan masyarakat, sehingga kualitas data yang dihasilkan di tingkat dasar sangat menentukan keberhasilan perencanaan di distrik maupun kabupaten. Bupati juga menekankan pentingnya meninggalkan cara kerja lama yang tidak jelas dasarnya. Jangan lagi berjalan dengan cara berdongeng, akan tetapi harus mengikuti perkembangan zaman dan perubahan sistem data. Jangan ragu bertanya agar data yang diperoleh benar-benar bisa dimanfaatkan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim pemekaran Amkop Kor dorong pemerataan pembangunan melalui pemekaran kabupaten. Laporan Thomas Jamlean.
1: Tim pemekaran Kabupaten Aungkom Kor kembali menyampaikan aspirasi pemekaran wilayah kepada DPRK Bovendigul. Aspirasi tersebut disampaikan setelah tim melakukan hearing bersama pimpinan dan anggota DPRK Bovendigul. Perwakilan tim pemekaran Aungkom Kor, Yakobus Horemba, mengatakan pemekaran kabupaten dinilai menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Aungkom Kor. Menurutnya, meski Indonesia telah merdeka selama 81 tahun, masyarakat di wilayah Aungkom Kor dinilai belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan dalam bidang pembangunan. Hal itu terlihat dari masih adanya kesenjangan dalam pembangunan sarana dan prasarana maupun juga pelayanan publik.
5: Mewakili tim pemekaran kabupaten yang daerah-daerah baru di wilayah Dapil sebelah dengan 8 distrik yang ada di sebelah itu, Auyu, Kombai, Korwai, Wanggom, terus Wambon saya yang ada di Manggelung, kami ini bisa tahu baca tulis hanya karena Injil Tuhan. Maka setelah mulai pemekaran di ketika muncul orang Papua ingin merdeka, terus muncul Jakarta kasih otonomi khusus 2003 itu pemekaran. Nah, nomor 21 terus pemekaran Bovendigul mulai berlangsung, dan kami rasa bahwa sudah 81 tahun negara Republik Indonesia merdeka, tapi kemerdekaan pembangunannya kami untuk wilayah di sebelah kami tidak rasakan. Kami tidak merdeka, mudah capekan seperti itu, merdeka dalam hal pembangunan.
1: Yakobus menjelaskan perjuangan untuk mendorong pemekaran Aungkom Kor sebagai kabupaten baru telah dilakukan sejak masa pemerintahan Bupati Bovendigul Yusak Yaluo. Aspirasi tersebut kemudian kembali disampaikan kepada sejumlah kepala daerah berikutnya, namun hingga kini belum menghasilkan keputusan konkret.
5: Akhirnya, aspirasi ini sudah mulai waktu Wakil Yusek jadi bupati dan langsung proses hukum, dan aspirasi sudah muncul dari orang tua dari bawah, 2011. Ketika muncul itu sudah pernah disampaikan ke bupati-bupati pendahulu, akhirnya tidak ada respon. Tapi masih selalu sampaikan, akhirnya yang perjuang itu sudah meninggal, sudah pernah meninggal. Tapi hal ini membawakan aspirasi masyarakat bahwa generasi perjuangkan hal ini supaya kemerdekaan pembangunan yang dirasakan oleh daerah lain kami juga rasakan di sebelah.
1: Meski demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan perjuangan masyarakat Aungkom Kor. Menurut Yakobus, penyampaian aspirasi kepada DPRK Bovendigul menjadi salah satu langkah untuk kembali mendorong agar usulan pemekaran tersebut mendapat perhatian pemerintah daerah dan legislatif. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diskominfo Bovendigul gelar pelatihan dan penguatan data untuk dukung Satu Data Indonesia. Kembali dilaporkan Agustina Yuniarsi.
3: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul menggelar kegiatan pelatihan dan penguatan data guna mendukung pelaksanaan kegiatan Satu Data Indonesia di tingkat kampung. Kegiatan berlangsung di Gedung Miranti Tanah Merah Jumat 18 September 2026 diikuti sekitar 60 peserta. Peserta terdiri atas perwakilan perangkat Kampung Persatuan dan Kampung Sukanggo, kepala kampung serta para ketua RT. Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Kabupaten Bovendigul, Yanto Tangalayuk, melaporkan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya ketersediaan data yang akurat, valid, dan terpercaya sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, kegiatan ini diarahkan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat disusun secara tepat sasaran berdasarkan kondisi dan fakta di lapangan. Peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai tata cara, ketentuan, serta standar teknis dalam proses pengumpulan hingga pelaporan data, baik di tingkat kampung maupun unit kerja terkait.
4: Memberikan pengarahan kepada perangkat yang ada di Distrik Manurung, yaitu Kampung Peraturan dan Kampung Sukambu, mengenai pentingnya pengelolaan data secara yang akurat. Mendukung kebijakan data satu Indonesia agar pencegahan pembuatan daerah dipercepat sasaran. Menyampaikan persepsi dan standar pengumpulan data di setiap kampung, unit, atau unit kerja.
3: Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Kominfo Kabupaten Bovendigul menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan instansi atas dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia juga mengapresiasi seluruh panitia yang telah bekerja keras mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, penguatan pengelolaan data membutuhkan kerjasama dan komitmen seluruh pihak, terutama dalam memastikan data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah. Dengan penguatan kapasitas pengelola data di tingkat kampung, diharapkan ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi dapat semakin mendukung perencanaan serta pelaksanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kesadaran masyarakat dalam pengawasan saat membakar sampah dan pembukaan lahan baru di Kota Tanah Merah Bovendigul menyebabkan 100 kasus kebakaran lahan dan hutan terjadi. Laporan Yohanes Degoden.
6: Hingga berita ini diturunkan, kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di Kabupaten Bovendigul. Lebih khusus di dalam Kota Tanah Merah, pusat ibu kota Kabupaten Bovendigul, tercatat kasus kebakaran sudah mencapai 100 lebih kasus kebakaran. Penyebabnya pun bervariasi, mulai dari disengaja membakar sampah serta pembukaan lahan baru. Hal ini yang menyebabkan angka kasus kebakaran setiap hari terus terjadi di Kota Tanah Merah Bovendigul. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Bidang Damkar Agus Arif Rewang.
7: Dari kalangan anak-anak SD, SMP, SMA maupun mama-mama, bapak-bapak, omon, tante, kami mohon supaya ketika membuka lahan jangan dengan cara membakar. Kalaupun membakar, wajib diawasi. Begitu juga dengan bakar sampah. Kalau membakar sampah, wajib diawasi. Jangan ditinggalkan, karena dapat membuat api itu besar. Dan juga untuk guru-guru di pihak sekolah, baik SD, SMP maupun SMA, beberapa kasus kemarin ada anak-anak sekolah yang sengaja membakar.
6: Agus Rewang menyampaikan apresiasi juga kepada Bupati Bovendigul yang telah merespon terkait dengan keterbatasan sarana pendukung damkar, sehingga bersama DPR berencana segera menyediakan kebutuhan yang hingga kini sangat dibutuhkan petugas damkar. Dalam hal ini terkait dengan perbaikan satu unit damkar yang mengalami kerusakan dan juga kelengkapan alat pelindung petugas. Sementara itu, salah satu warga Kota Tanah Merah Bovendigul, Natalia, menyampaikan banyak terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran yang telah berjibaku memadamkan api yang berada di dekat dengan pemukiman warga. Selain itu, ia mengajak masyarakat bersama-sama sadar untuk menjaga hutan dan tidak lalai saat melaksanakan aktivitas yang bersentuhan langsung dengan api.
8: Kebakaran di Bovendigul setiap hari itu karena hal-hal sepele yang terjadi dari masyarakat, Pak. Begitu orang sering membuka lahan itu tanpa ada pengawasan dengan membakar lahan sembarang. Makanya api dia menyebar ke seluruh hutan-hutan itu. Terus orang bakar sampah sembarangan, tanpa ada pengawasan, terus bawa puntung rokok sembarangan, makanya itu terjadilah penyebab kebakaran setiap hari, Pak.
6: Natalia berharap agar kebakaran yang terus terjadi di Bovendigul menjadi perhatian bersama, sehingga kebakaran ini tidak semakin meluas, merambah seluruh wilayah Bovendigul. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wow. Jakarta, berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul berpesan kepada seluruh peserta BIMTEK agar terus mengembangkan potensi diri. Agustina Yuniarsi selengkapnya melaporkan.
3: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul Farudin Isnanto pada kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan berpesan kepada seluruh peserta BIMTEK agar terus mengembangkan potensi diri, meningkatkan profesionalisme, serta menjaga komunikasi dan sinergi antara pengelola perpustakaan dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dan terus juga mengembangkan potensi diri dan bangun komunikasi serta sinergi yang baik.
9: Jangan berhenti sampai di sini, ya. Tetap mengembangkan potensi masing-masing dan berkomunikasi baik antar sama pengurus perpustakaan maupun dengan kami bidang ataupun dinas agar apa niat baik kita untuk memberikan layanan pada masyarakat tercapai, di mana masyarakat punya hak untuk mendapatkan pelayanan perpustakaan dengan baik secara profesional.
3: Ia berharap upaya tersebut dapat mendorong terwujudnya pelayanan perpustakaan yang profesional, berkualitas, dan mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemarau panjang, permintaan air bersih di Bovendigul meningkat. Imam Komarudin melaporkan.
1: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Bovendigul berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat. Kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan penyediaan air bersih selama musim kemarau. Salah satu penyedia jasa air bersih di Bovendigul, Samuel, mengatakan permintaan air dibandingkan kondisi cuaca normal. Saat ini air bersih sebanyak 1.100 liter dijual dengan harga Rp80.000 untuk tiap satu kali pengisian. Ia menjelaskan pelayanan pada masyarakat dilakukan sejak pukul 5.00 pagi hingga sekitar pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Menurut Samuel, air yang disediakan untuk pelanggan bersumber dari tempat tinggalnya dan kemudian diberikan sesuai dengan pesanan masyarakat.
2: 5 pagi sampai jam 12 malam bisa dapat 10 atau 15.
1: Sekarang satu rate berapa?
2: 80.
1: 80 ya? Kalau gini ambil air dari mana, bro?
2: Dari rumah.
1: Kalau hari biasa, kalau macam tidak musim kemarau begini, berapa?
2: Bisa 10, 11, 12.
1: Ia menyebut pelanggan yang membutuhkan air berasal dari berbagai kalangan, di mana memanfaatkan layanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara pada kondisi normal atau ketika tidak terjadi musim kemarau panjang, jumlah pelanggan biasanya berada di kisaran 10 hingga 12 orang setiap hari. Peningkatan permintaan tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan air bersih semakin tinggi selama musim kemarau. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: IPHI Bovendigul menjadi ajang silaturahmi para calon jemaah haji maupun yang telah menunaikan ibadah haji. Laporan Septianing Nurjana.
3: Sebanyak 600 calon jemaah haji di Kabupaten Bovendigul saat ini tercatat dalam daftar antrian haji. Kondisi tersebut menjadi momentum bagi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Bovendigul untuk mempererat silaturahmi sekaligus mendoakan agar para calon jemaah haji segera mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ketua IPHI Kabupaten Bovendigul Haji Khairul Anwar Nasir mengatakan, daftar antrian haji di Bovendigul saat ini telah mencapai sekitar 600 calon jemaah haji. Sementara itu alumni haji yang telah melaksanakan ibadah haji dari Bovendigul berjumlah sekitar 200 orang. Hal tersebut menjadi salah satu alasan digelarnya silaturahmi akbar sebagai wadah mempertemukan para alumni haji yang telah menunaikan ibadah haji.
4: Nah, itulah yang kita buat tema malam hari ini, silaturahmi akbar, dengan harapan bapak haji, ibu haji yang sudah melaksanakan ibadah haji bisa hadir di silaturahmi malam ini. Tapi mungkin karena ada satu dan lain hal sehingga yang hadir pada malam ini sudah mewakili untuk teman-teman alumni jemaah haji.
3: Ketua IPHI juga menyampaikan berdasarkan informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji, masa waktu tunggu keberangkatan haji saat ini mencapai 26 tahun. Masa tunggu tersebut merupakan hitungan manusia. Karena itu, para calon jemaah haji tetap diminta untuk berdoa, sebab perjalanan haji merupakan perjalanan khusus menuju tanah haram.
4: Waktu tunggu 26 tahun. Kalau Bapak Ibu sekarang usia 60 tahun tinggal tambah saja, itu hitungan manusia. Tetapi namanya perjalanan haji itu khusus, itu adalah tanah haram. Apa yang mungkin kita bilang tidak mungkin di dunia, bisa saja mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya.
3: Untuk itu, IPHI Bovendigul mengajak para calon jemaah haji untuk bersama-sama berdoa agar secepatnya dipanggil untuk berziarah ke dua tanah haram, yakni Mekah dan Madinah, untuk melaksanakan ibadah haji serta umroh. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigo. Saya Yuliana Plewan dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

anak-anak sejak dini. Kegiatan ini membantu anak-anak mengenal kasih Tuhan, memahami ajaran Alkitab, dan mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Namun tahukah Anda, sekolah minggu memiliki sejarah yang panjang. Sejarah juga mencatat, sekolah minggu berlandaskan pada anak-anak yang tidak berpendidikan. Terbentuknya sekolah minggu mulanya di Inggris pada akhir abad ke-18 oleh Robert Rikers, seorang wartawan dari Gloucester yang prihatin dengan anak-anak miskin tanpa pendidikan. Mereka setiap harinya bekerja kasar dan hidup liar karena tidak ada sekolah untuk mereka. Karena hari Minggu adalah satu-satunya waktu mereka bebas, maka Robert memanfaatkan hari Minggu dengan mendirikan sekolah pada hari Minggu untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, dan mengajarkan nilai-nilai Kristen. Gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, sekolah Minggu pertama kali didirikan pada tanggal 14 Juni 1855 oleh Pendeta Johann Gottlob Bochner di Minahasa, Sulawesi Utara.

Dengar dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti warta berita daerah Bovendigo. Pendengar, kami informasikan azan maghrib untuk daerah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 17:39 ya. Untuk menanti azan maghrib, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa religi di meja studio yang sudah kami siapkan di meja studio untuk Anda pendengar. Selamat sore, selamat menikmati suasana di sore hari ini.

Baiklah, saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Selamat sore untuk semua pendengar yang lagi menikmati suasana sore bersama keluarga ataupun di sore hari ini bersama rekan-rekan kerja Anda.

saat terjadi angin kencang, prioritas utama adalah mencari tempat berlindung yang paling aman untuk menghindari cedera akibat benda-benda terbang atau pohon struktur yang roboh. Berikut adalah panduan mengenai tempat yang sebaiknya Anda berada dan sebaiknya Anda hindari. Yang pertama, jika Anda di dalam bangunan yang kokoh, pilih ruangan di lantai dasar. Idealnya, ruangan tanpa jendela atau memiliki sedikit jendela seperti kamar mandi, lemari, atau lorong. Berlindung di bawah perabotan berat. Jika tidak ada ruangan tanpa jendela, bersembunyi di bawah meja, tempat tidur, atau perabotan berat lainnya untuk melindungi diri dari benda yang mungkin jatuh dari langit-langit atau atap. Jauhi jendela dan pintu kaca. Kaca dapat pecah dan menimbulkan pecahan tajam saat terkena tekanan angin atau benda keras yang terbang. 2. Jika Anda berada di luar ruangan, menjauhi pohon besar. Pohon besar memiliki resiko tumbang atau patah cabang yang fatal. Jauhi area taman atau hutan. Menjauhi papan reklame atau struktur yang mudah roboh. Struktur ringan atau papan reklame besar sangat rentan roboh saat diterpa angin kencang. Jika tidak ada perlindungan yang layak, tiarap di tanah terbuka yang datar dan tutupi kepala Anda dengan tangan atau tas. 3. Jika Anda berada di dalam kendaraan, menepi dan parkir. Segera menepi, jauh dari pohon, tiang listrik, dan papan reklame. Tetap di dalam mobil. Mobil memberikan perlindungan yang lebih baik daripada berada di luar. Tundukkan kepala di bawah jendela. Jangan pernah memarkir di bawah jembatan layang, karena angin dapat berakselerasi di bawahnya.

Cik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari, menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bocek termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bocek memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bocek biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk menciptakan instrumen musik tradisional.

Pendengar, pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, kami yang bertugas masih menemani Anda. Apa kabar buat yang lagi ada di garis belakang ya? Pastinya lagi sibuk sekali nih di malam hari ini. Ya, semoga apa yang Anda persiapkan untuk keluarga dapat dinikmati dan menjadi berkat untuk semua.

dan selamat malam. Ini sapa untuk Anda yang saat ini lagi santai di rumah bersama adik-adik atau anak-anaknya yang sudah pada segar-segar, sudah pada harum-harum, sudah pada manis-manis dan lagi nonton bareng atau lagi menikmati kebersamaan ya, bercanda ria di malam hari ini. Selamat malam, selamat bermalam minggu ya. Ya, malam hari ini adalah malam minggu, tentunya ada berbagai acara keluarga ataupun kegiatan yang bisa dinikmati oleh keluarga. Kami yang bertugas ya terus menghibur, menemani Anda dengan lagu-lagu yang sudah Yuli pilihkan, menemani Anda di mana saja berada.

pendengar, kembali dengan informasi dari rri.co.id di malam hari ini. Pendengar, KPK respons desakan Mahmud MD soal pemeriksaan Nusron Wahid. Dari rri.co.id, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi merespon pernyataan Mahmud MD terkait peluang pemanggilan Menteri ATR BPN Nusron Wahid dalam penyidikan dugaan korupsi pertahanan. KPK meminta publik memberi ruang kepada penyidik untuk mendalami perkara dan melengkapi alat bukti sebelum menentukan langkah selanjutnya. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN masih berada pada tahap awal. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda simak di laman situs rri.co.id. Selamat malam, selamat bertugas, selamat beraktivitas untuk semua di malam hari ini yang lagi menikmati suasana malam minggu, dan kompak selalu.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Belum tentu itu benar, bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax. Yeay!

0: Senina?
1: Iya, Ma.
0: Senina, bisa dengar Mama atau tidak?
1: Bisa.
0: Kok simpan kok ku HP dulu, Kak Pele? Semalam ini.
1: Tapi, Ma, sedikit lagi nih. Aku masih main game, Ma.
0: Kok bilang sedikit dari tadi, Senina? Besok kok tuh sekolah. Bagaimana kalau tidur kok sampai tengah malam? Baru nanti besok pagi kok bangun terlambat lagi tuh.
1: Tapi satu teman ini dia main HP malam-malam, Ma. Aku juga mau.
0: Kau dengar baik-baik, Fenina. HP itu membantu kita belajar dan cari informasi, Fenina. Tapi kalau kau terlalu lama dipakai, kau pun mata itu nanti sakit kalau kau tiap hari nonton HP terus.
1: Nah, Mama nih, ya sudah, Ma.
0: Makanya, Fenina, kau dengar ini. Kau harus pintar pakai teknologi. Bukan teknologi yang atur kau pun hidup, Ade.
1: Kalau begitu, Ma, nanti besok sore aku mau main sepeda dengan teman-teman aku saja. Nggak usah nonton HP kalau gitu.
0: Nah, itu baru bagus, Fenina. Mama suka yang begitu.
1: Aku sudah, Mama, siap.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam ya. Kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, sudah menemani Anda dari pukul 14 waktu Indonesia Timur ya di malam hari ini. Nanti pukul 19 pendengar, kita nantikan bersama Gema Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah pendengar di Wafan Digol, baik yang dimanapun Anda berada, pukul 19:16 waktu Indonesia Timur, di lintas malam Wafan Digol edisi Sabtu, tanggal 19 September 2026. Kami bertugas untuk lintas malam Wafan Digol, saya Ina menemani dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti. Ya pendengar, untuk program Gema Papua malam hari ini tidak bisa kami rilis berhubung gangguan jaringan sehingga kami tidak bisa hadirkan warta berita Gema Papua Sekuruhan Nusantara 1 Jayapura. Saat ini hadir hiburan-hiburan menemani hingga nanti di menit 30 kami akan hadirkan lagu-lagu rohani mengisi ruang dengar Anda, tentunya memberikan hiburan untuk Anda dan juga keluarga Anda dimanapun berada, yang pasti mengisi waktu malam minggu Anda dengan penuh kebahagiaan, kedamaian dan juga ketenteraman, khususnya di Wafan Digol yang mendiami 20 distrik 112 kampung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax. Yeay!

0: bangun terlambat lagi, Bu.
1: Tapi sapu teman ini dia main HP malam-malam, Ma. Aku juga mau.
0: Kau dengar baik-baik, Fenina. HP itu membantu kita belajar dan cari informasi, Fenina. Tapi kalau kau terlalu lama dipakai, kau pun mata itu nanti sakit kalau kau tiap hari nonton HP terus.
1: Mama nih, ya sudah, Ma.
0: Makanya, Fenina, kau dengar ini. Kau harus pintar pakai teknologi. Bukan teknologi yang atur kau pun hidup, Ade.
1: Kalau begitu, Ma, nanti besok sore aku mau main sepeda dengan teman-teman aku saja. Nggak usah nonton HP kalau gitu.
0: Nah, itu baru bagus, Fenina. Mama suka yang begitu.
1: Oh, kok sudah Mama siap.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terima kasih pendengar di Boven Digo, bagian dimanapun Anda berada. Sudah pukul 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan lagu-lagu daerah yang mana menemani suasana kebersamaan kita di malam hari ini. Ya, pendengar yang ada di Kota Tanah Merah dan sekitarnya, ya, selamat malam, selamat menikmati malam minggu Anda bersama keluarga tercinta, tentunya dengan kegiatan-kegiatan di rumah ataupun juga di family, kerabat, ya, yang pasti suasana malam hari ini juga diisi dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan juga menambah mempererat tali persaudaraan, tali kekeluargaan Anda. Bagi saudara pendengar yang ada di distrik-distrik juga, kampung-kampung juga yang menerima siaran kami melalui streaming, semoga tetap terhibur bersama kami. Anda juga menerima siaran kami melalui pemancar relay di Waroko 97,5 MHz, semoga tetap terhibur di malam hari ini. Ya pendengar, hingga nanti di pukul 21, ya, kita akan ikuti penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Lagu-lagu daerah Papua hadir menemani suasana malam Anda.

Burung cendrawasih atau dalam bahasa ilmiahnya famili Paradisaidae adalah salah satu kelompok burung yang terkenal karena keindahan bulunya dan ritual perkawinannya yang unik. Ukuran dari burung ini bervariasi, ada 25 hingga 43 cm tergantung spesiesnya. Bulunya berwarna cerah, kuning, merah, hijau, dan biru. Cendrawasih jantan warnanya lebih mencolok dan indah untuk dipandang dibandingkan betinanya. Ekor spesies sangat panjang dan mencolok. Paru dari burung ini kuat dan melengkung, cocok untuk mengambil nektar dari bunga dan ideal untuk mencari makanan. Burung ini biasanya hidup di hutan subtropis dan tropis di Papua Indonesia dan di bagian timur Australia. Suka berada di daerah yang lebat dan tinggi dekat dengan pohon-pohon besar. Cendrawasih jantan melakukan tarian kompleks untuk menarik betina di lokasi yang disebut lek. Umumnya soliter, tetapi berkumpul saat musim kawin. Betina dari burung cendrawasih mampu membuat sarang di dahan pohon, bertelur dari 1 hingga 3 butir, dan merawat anak-anaknya sendiri setelah telurnya menetas. Namun, burung cendrawasih terancam oleh kehilangan habitat akibat deforestasi dan perburuan liar. Upaya konservasi dilakukan untuk melindungi habitat dan mencegah perburuan liar yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam budaya Papua, cendrawasih dianggap sebagai simbol keindahan dan sering digunakan dalam berbagai seni.

0: Alen, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Woi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
5: Oh my god.
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang Ade akan buang sampah pada tempatnya.
0: Yeay! Nah, begitu dong. Ayo, mari kita mulai.

0: Ih, Deli ini dia putar lagu terlalu kencang-kencang sekali, ha? Semalam baru putar-putar lagu kencang-kencang sekali. Dia tidak tahu yang kita semua istirahat, kah? Mengganggu sekali, ya? Deli, ya? Kau buka pintu dulu, Deli.
1: Iya, ada apa, Ina? Orang ada dengar lagu baru.
0: Ih, kau dengar lagu tapi kau tahu katanya ini sudah tengah malam ini. Kompleks rumah kos ini banyak yang sudah istirahat ini, ya.
1: Ih, terserah saya. Kamu tidur sudah.
0: Kita semua sudah tidur ini. Ada juga yang punya anak-anak kecil. Coba kau mau dengar lagu, kau pakai headset, kah? Mengganggu kita yang sudah tidur ini. Hah. You can do it, baby. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole. Deli, ya?
1: Memangnya kenapa dulu? Kamu putar lagu ini, saya punya rumah, ya?
0: Iya, betul. Memang aku punya rumah. Tapi kau tahu, Deli. Bukan kau sendiri punya telinga. Tapi kita semua punya telinga ini. Jadi kita semua dengar. Kau mau dengar lagu, sebaiknya kau pakai headset sudah. Supaya tidak mengganggu kenyamanan orang yang sudah istirahat.
2: Jaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan dengan tidak memutar musik atau lagu melewati ketentuan. Menciptakan ketentraman, keamanan, dan kenyamanan adalah

Terima kasih pendengar di Kota Tanah Merah, baik yang dimana Bandung berada. Pukul 20:35 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, berbagai informasi yang mana malam ini manfaat lagu daerah bagi identitas bangsa. Saudara, di tengah derasnya arus musik pop modern yang mendominasi berbagai platform digital, lagu daerah seringkali terdengar semakin jarang. Padahal di balik kesederhanaan lirik dan alunan musiknya, lagu daerah menyimpan kekuatan besar sebagai penjaga identitas bangsa. Lebih dari sekadar hiburan, lagu daerah dapat diibaratkan sebagai kapsul waktu yang merekam nilai sejarah dan cara pandang hidup masyarakat pada masanya. Mendengarkan lagu daerah bukan berarti menolak modernitas melainkan merawat akar budaya agar tidak tercerabut. Ada beberapa manfaat penting ya yang dapat diperoleh dari kebiasaan mendengarkan lagu daerah dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu menumbuhkan identitas dan rasa nasionalisme. Lagu daerah memiliki kemampuan unik untuk membangkitkan rasa memiliki terhadap suatu daerah atau bangsa. Melodi dan liriknya seringkali mengingatkan pendengar pada kampung halaman, tradisi keluarga, serta kisah para leluhur. Dari sinilah tumbuh ikatan emosional yang kuat antara individu dan budayanya. Lagu daerah juga menumbuhkan kebanggaan terhadap keberagaman budaya Indonesia. Di mata dunia, kekayaan musik tradisional menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki identitas yang khas dan bernilai tinggi, tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Saudara, yang kedua yaitu sarana pembelajaran budaya dan sejarah. Ya, setiap lagu daerah pada dasarnya adalah cerita. Lirik-liriknya merekam adat istiadat, kebiasaan sosial, hingga pandangan hidup masyarakat setempat. Ada lagu yang mengajarkan tata krama pergaulan, ada pula yang menyampaikan nasihat moral seperti kejujuran, kerja keras, dan rasa hormat kepada orang tua. Tak jarang ya pendengar, lagu daerah juga menggambarkan kondisi alam wilayah tertentu, yaitu gunung, sungai, laut, atau sawah, yang mencerminkan kedekatan masyarakat dengan lingkungannya. Dengan demikian, pendengar yang mendengarkan lagu daerah dapat menjadi media pembelajaran ya baik budaya dan sejarah yang ringan, alami, dan menyenangkan. Ketiga, terapi psikologis dan sumber relaksasi. Ya, pendengar, musik daerah umumnya menggunakan instrumen tradisional dengan karakter bunyi yang lembut dan alami seperti gamelan, kecapi, atau suling. Alunan ini mampu menciptakan suasana tenang dan menenangkan pikiran. Irama yang tidak agresif ya membantu menurunkan tingkat stres serta memberikan rasa nyaman bagi pendengarnya. Dan yang keempat, saudara, media menyenangkan ya untuk mempelajari bahasa daerah. Di tengah menurunnya penggunaan bahasa daerah, lagu menjadi salah satu cara paling efektif, khas yang mungkin tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, tentunya pendengar, selain memperkaya perbendaharaan kata lagu daerah, juga membantu memahami dialek, logat, dan intonasi yang menjadi ciri khas suatu suku. Ya, proses belajar bahasa pun terasa lebih santai dan tidak membosankan karena dibalut dengan musik dan emosi. Ya, tentunya lagu-lagu daerah bukanlah peninggalan masa lalu yang usang ya, melainkan warisan budaya yang tetap relevan hingga kini. Ya, saudara pendengar, itulah manfaat ya lagu daerah bagi identitas bangsa yang juga kami bagikan untuk Anda pada malam hari ini.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencatat, di masa lalu saat Indonesia merebut kemerdekaan, wilayah Kabupaten Boventigul tercatat pernah menjadi tempat pembuangan tokoh-tokoh perjuangan. Di antaranya adalah tokoh proklamator yaitu Muhammad Hatta. Di masa pendudukan Belanda di Indonesia, Kabupaten Boventigul dikenal dengan sebutan Digul Atas yang merupakan lokasi pengasingan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Lokasi ini terletak di tepi sungai Digul Hilir, Tanah Papua, bagian selatan. Selain Bung Hatta, tokoh politik bangsa Indonesia lainnya yang dibuang di Boventigul adalah Syahril, Muhammad Bondan, Maskun, Burhanuddin, Sukasumitro, Murwoto, Ali Arsam, dan sejumlah para pejuang lainnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para

Sudahkah Anda tahu, kerbau belang atau yang disebut tedong bonga adalah kerbau yang bagi masyarakat Toraja melambangkan kesejahteraan sekaligus menandakan tingkat kekayaan dan status sosial pemiliknya di mata masyarakat dan menjadi bagian yang penting dalam upacara Rambu Solo, yakni ritual secara pemakaman yang mengakar di masyarakat Toraja. Sehingga kerbau belang di tanah Toraja mempunyai harga yang mahal. Tak seperti kerbau pada umumnya yang berwarna hitam, tedong bonga memiliki ciri fisik khas. Warnanya justru menyerupai sapi dengan warna kulit yang belang. Uniknya, tedong bonga atau kerbau belang hanya bisa hidup di daerah Toraja.

tentu sudah tidak asing di telinga Anda jika Anda mendengar bunyi tersebut. Ia adalah kentongan yang memiliki sejarah panjang yang dimulai dari legenda Laksamana Cheng Ho dari Cina pada tahun 1405 hingga 1433 Masehi. Kentongan awalnya digunakan sebagai alat komunikasi ritual keagamaan dan kemudian dibawa ke Cina, Korea, dan Jepang. Di Indonesia, kentongan digunakan sebagai alat pengumpul massa dan pendamping ronda pada abad ke-19. Dan seiring berjalannya waktu, kentongan berkembang menjadi tradisi yang dilakukan secara rutin, seperti membangunkan orang sahur pada bulan Ramadan. Dan di sejumlah wilayah di Indonesia, kentongan diiringi tabuhan lain sebagai tradisi membangunkan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik

0: Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
1: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
2: Dengan bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 4 negara, 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, di ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
1: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O Sapulete RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh, sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah, ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Night, sesuai dari hasil finansiasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini, karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin, helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Regino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air, hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ipo Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, tidak akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kesemua itu adalah merangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebagai daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya setelah pangan.
15: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jeken Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.

0: sebelumnya sekitar 207 ribu penerima, kini menjadi sekitar 200 ribu orang dan diseluruhkan untuk seluruh Kalimantan. Gajah Bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk menunjukkan batik bertema tahun kemerdekaan, ya, pada Jumat malam di melalui peluncuran batik ini, Serikat mengharapkan kekuatan hubungan dengan ASEAN. Laporan Retno.
2: Serikat untuk ASEAN bertemakan 200 kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta. Batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
3: It's a very, very simple thing.
4: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
2: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
5: Saya merasa bangga, sangat berterima kasih dipercaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
2: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak, bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
6: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
7: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
8: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanan. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah.
7: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
9: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah well prepared.
7: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.

Saya sih mengharap di Boven Digo, baik dimanapun Anda berada. Usai kita ikuti warta berita Sundrang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saat ini Anda mendengarkan siaran kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga di pemancar dari kami di Warobko 97.5 MHz. Anda ngambil aja nombor waninapa niup natiop janina rekon katuk kongkat kanu mbak saudara dong semua yang ada di Boven Digo, baik dimanapun dong berada. Selamat malam ya untuk kamu semua, selamat beristirahat dan suasana malam minggu yang begitu panjang yang juga mengisi kegiatan-kegiatan ya bersama keluarga, semoga dilancarkan. Dan pendengar tentunya lagu-lagu pilihan masih terus hadir mengisi ruang dengar kita bersama hingga pukul 22 kita berbagi dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat Boboreh.

0: Indonesia is the most beautiful land in the universe.
1: Sejarah dan makna Hari Batik Nasional 2 Oktober 2023. Tahukah Anda, peringatan Hari Batik Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 2 Oktober. Menurut Setkap Kemendikbud, Hari Batik Nasional menjadi cara untuk menjaga identitas bangsa. Begitu pula memakai batik tidak semata-mata hanya untuk peringatan Hari Batik Nasional saja. Karena melalui peringatan ini, warisan budaya batik akan semakin mendunia dan masyarakat Indonesia harus memiliki kepercayaan diri memakai batik sebagai upaya merawat warisan budaya Indonesia.
2: Jadi boleh disebut batik kalau pada prosesnya menggunakan lilin panas sebagai perintang warna.
1: Hari Batik Nasional tidak hanya untuk menguatkan jati diri bangsa Indonesia, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui industri batik. Itulah sejarah Hari Batik Nasional 2 Oktober 2023 dan

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
2: Mondar-mandir. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
3: Udara manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: biarin aja kucingnya makan.
1: Pengen banyak banget.
0: Pus, mari makan.
2: Mina, tadi waktu mama sedang bicara dengan Tante Vero, Mina mau bilang apa sama mama sayang?
0: Tadi kan Mina lagi makan, Ma. Terus ikan Mina direbut kucing, Ma.
2: Iya, terus gimana?
0: Ya, Mina biarin aja kucingnya ambil, Ma.
2: Oh, begitu. Berarti rezeki kucingnya. Maaf ya, sayang. Tadi Mama kurang respon karena Mama lagi ngobrol.
0: Gak apa-apa, Ma. Mina sudah tahu kok.
2: Tahu apa?
0: Kalau orang tua ngobrol, Mina gak boleh motong.
2: Betul sekali. Bicara itu harus bergantian. Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, terutama orang tua. Kecuali kalau ada keadaan darurat ya sayang.
0: Kayak kemarin itu ya, Ma. Mina bilang cepat-cepat soalnya kompornya nyala besar.
2: Nah, itu benar. Kalau darurat harus segera ngomong biar Mama cepat tahu. Dalam percakapan, menghargai lawan bicara adalah sikap yang perlu dibiasakan sejak kecil. Jangan memotong pembicaraan kecuali saat keadaan darurat yang membutuhkan perhatian segera. Mari bersama membangun kebiasaan sopan dan saling menghormati dalam berkomunikasi. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigo.
3: Istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digo.

memori lagu malam hari ini, pendengar. Kita berbagi tentunya melalui lagu-lagu dari Dewa 19. Ya, saudara pendengar, kami juga akan berbagi profil ya seputar penyanyi Dewa 19 dan juga lagu-lagu yang dihadirkan malam ini juga, yang pasti bisa memberikan hiburan tersendiri dan juga bisa mengenang kembali ya masa-masa yang tentunya butuh perjuangan dan butuh kerja keras ya. Mungkin dengan lagu-lagu Dewa 19, diantaranya mungkin Anda ada yang menyukainya ataupun sebagai kenangan ya, Anda juga bisa berbagi bersama kami malam hari ini. Ya, tentunya melalui line telepon kami di 0811-49-54-333, 0811-49-88-666. Dan juga pendengar, Anda bisa menghubungi kami via WhatsApp 0811-49-88-222. Ya, separuh nafas ya, saat ini terdengar di ruang dengar Anda menemani suasana malam kita

0: Pendengar setia RRI Dio Manit 19 Noter pukul 22 waktu Indonesia Timur. Ya tentunya pendengar, kalau berbicara tentang musik Indonesia ya, tentu kita tidak bisa melupakan salah satu grup musik yang sudah begitu lama menghiasi perjalanan musik tanah air, yaitu Dewa 19. Ya, merupakan grup musik asal Surabaya yang dibentuk pada tahun 1986. Grup ini juga dikenal ya dengan karya-karyanya yang memadukan musik pop dan rock dengan lirik yang banyak bercerita tentang cinta, kerinduan, hubungan, hingga perjalanan kehidupan. Pendengar, dalam perjalanannya, Dewa 19 mengalami beberapa kali pergantian personel dan juga vokalis. Nama-nama seperti Ahmad Dhani, Andra Ramadan, Ari Lasso, dan Once Mekel menjadi bagian penting juga dari perjalanan grup ini. Lagu-lagunya pun tidak hanya populer pada masanya, tetapi masih sering didengarkan hingga sekarang dan juga menjadi dari kenangan banyak pendengar. Tentunya bagi generasi yang tumbuh bersama musik Dewa 19, lagu-lagu mereka juga mungkin mengingatkan kita pada masa sekolah, masa muda, kisah persahabatan, bahkan cerita cinta yang pernah hadir dalam kehidupan. Ya tentunya pendengar, menariknya musik ya, saudara pendengar, sebuah lagu bisa membawa kita kembali pada waktu dan suasana yang mungkin sudah lama kita tinggalkan. Malam ini pendengar, di Ruang Rindu kita kembali menikmati karya dari salah satu grup legendaris Indonesia, yaitu Dewa 19. Ya, di antaranya sudah hadir tadi dua lagu ya, Risalah Hati tentang perasaanku tentang perasaanku kepadamu ya, dan juga baru saja berlalu di ruang dengar kita bersama Ruang Dengar Anda ya, tentunya Separuh Nafas. Saudara pendengar, tentunya lagu dari Dewa 19 yang berjudul Separuh Nafas ini ya juga menggambarkan perasaan seseorang yang sedang menghadapi hubungan yang tidak lagi berjalan seperti yang diharapkan. Tentu pendengar ya, ada rasa kehilangan, kecewa, dan sulitnya melepaskan seseorang yang sudah begitu berarti. Ya, seolah-olah kita ketika orang tersebut pergi, ada juga bagian dari kehidupan yang ikut hilang. Namun pendengar ya, di balik rasa kehilangan itu, lagu ini juga membawa kita pada sebuah kenyataan bahwa dalam kehidupan tidak semua hubungan bisa bertahan selamanya. Ada kalanya kita harus menerima perpisahan meskipun hati masih ingin mempertahankan. Ya pendengar, mungkin Anda pernah merasakan hal yang sama ya, ketika sebuah kenangan masih tersimpan tetapi orangnya sudah tidak lagi bersama di sisi kita. Oke, semoga malam ini juga kita bisa menikmati lagu-lagu yang dihadirkan ya, tentunya melalui grup band Dewa 19. Ya tentunya pendengar ya, dengan Separuh Nafas juga yang tadi kita baru dengar ya, masih ada lagi lagu-lagu lainnya yang akan kami putarkan untuk Anda. Ya kami juga terima yang sudah ikutan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Selamat malam Ruang Rindu. Apa kabar, Kalisa?
0: Kakak Ina di sini, kabar baik.
1: Oh, Kakak Ina ya. Pokoknya jaringan sama saya ini kurang normal, Kak Ina.
0: Iya, benar.
1: Suaranya kayak enak kedengaran.
0: Iya, benar sekali.
1: Kalisa.
0: Benar.
1: Gimana kabar, Kak Ina?
0: Puji Tuhan, baik. Sehat.
1: Nah, di Palu juga ini ya, yang lagi ngomong sehat, cuaca juga cerah.
0: Oke.
1: Oke, okay, Kaina, yang Dewa 19 yang tersedia apa lagi nih yang tersisa? Ini spesial Dewa 19 kan?
0: Iya, Dewa 19 terus yang lain juga boleh. Yang penting kenangan tuh.
1: Oke, okay. Berarti lagu-lagu pop Indonesia kenangan ya. Kalau bisa di luar dari Dewa 19, Saya coba dari Beregi.
0: Beregi?
1: Dari Beragi. Ah, Beragi.
0: Oh, Beragi.
1: Janggi.
0: Ah. Judulnya apa?
1: Janji.
0: Oh, Janji.
1: Kan pop-pop Indonesia kenangan kan.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan lirisnya itu sama-sama dengan mungkinkah itu. Tinggi.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan bisa dapat kayaknya.
0: Mudah-mudahan ya, saya nanti carikan.
1: Dari Beragi.
0: Oke. Okay.
1: Beragi Ben. Judulnya Janji. Oke, sambil nunggu kayaknya. Salam dulu.
0: Boleh.
1: Oke, selamat malam ya. Pak Freddy sama Bu Putri. Warida Ibu Natali Poli-Poli juga. Ada juga Bang Luhut, Bunda Ima, Liga, Bang Ramadan, Ahmad Irwan. Ada siapa lagi? Iya, Sutra, Mo, Bongo, Andi Aceh juga ya. Nado, Bang Rimba juga, Putri Morori. Ahi juga di Masa Wisana. Pokoknya semua-semua lah. Yang di Tokyo juga itu. Pak siapa itu? Dan juga buat ini Mbak Guti sama Mas Panda menemukan laris manis ini malam minggu kan.
0: Iya.
1: Ya pokoknya buat semuanya aja. Ada lagunya Kaina?
0: Masih cari ini.
1: Kalau nggak ada ganti ini aja nanti lagunya apa bagus ya. Pokoknya mudah-mudahan dapat lah. Kalau memang ada saya nanti gabung lagi.
0: Oke. Dari Palu. Malamnya dengan siapa?
1: Kaina bisa dapat lagunya.
0: Dari Palu dengan bang siapa nih? Lupa-lupa ingat.
1: Sama baik. Sama Bintang.
0: Oh iya. Dengar suara mau sebut ini sudah lupa. Malam ini baru bang Bintang.
1: Aduh,
0: dengar.
1: Berarti ini belum di hati kalau begini ini.
0: Bang Bintang baru gabung malam
1: ini.
0: Belum
1: di hati, masih dilupa-lupa.
0: Bang Bintang baru bergabung bersama saya malam ini.
1: Iya, soalnya masih ada kesibukan sedikit kayaknya, makanya masih jarang-jarang gabungnya.
0: Oke, semoga kesibukannya lancar.
1: Iya, tetap monitor sih, cuman
0: juga
1: gabungnya mungkin belum ada ini, belum ada kesempatan.
0: Oke.
1: Oke lah, ditunggu lagunya, mudah-mudahan bisa dapat. Kalau enggak ada, saya nanti bisa gabung lagi untuk request lagu yang lainnya.
0: Boleh.
1: Oke, monggo dilanjut Kaina. Terima
0: iya,
1: kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih juga. Ya, pendengar Bang Bintang Pratama ya. Dari Palu ikutan juga bersama kami malam ini. Dan juga ada satu penelpon lagi, saya coba sapa.
2: Iya, halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Silakan. Malamnya Dewa 19 dengan lagu-lagunya. Boleh, yang penting kenangan nostalgia.
2: Iya, dari Diana Nasution, jangan biarkan.
0: Oke, jangan biarkan.
2: Iya, dari Diana Nasution.
0: Iya, silakan.
2: Iya, salam yang pertama buat kakak Aina yang lagi bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Iya, terima kasih.
2: Terus salam buat Bang Adi Cakrawinata yang ada di Jambi. Salam saya, salam sehat, semoga terhibur. Ibu Utri bersama Pak Freddy di Maroke, salam sehat juga. Ibu Natalia, Bunda Ima yang ada di Mumere, salam sehat. Kak Ayu di Masohi, Pak Usu di Sambas, Kakak Tias Putra Tengah, dan semua aja tanpa terkecuali, salam sehat dari Dika. Selamat bermalam minggu.
0: Oke, terima kasih Dika.
1: Selamat malam Karina.
0: Iya malam. Kemana, Cakro? Halo. Halo Cakra, tidak terdengar jelas suara Anda.
1: Dewi Kak, Dewi itu lagunya Dewi.
0: Dewi?
1: Dewi Kak.
0: Dewi.
1: Ya Dewi, Dewi.
0: Penyanyi Dewa ya. Atau yang lain.
1: Salam pertama buat kita, selamat siap. Selamat lagi selalu Kak Ina, sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Terus buat Dika, terima kasih sayang, salamnya semoga Dika baik-baik saja di sana, sehat selalu, diberikan kelancaran rezekinya bersama keluarga besar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus putra Dika, Kak Ima, Putri bersama Pak Dika, Dika, Bu Natalia, Kak Serita, buat semua saja dari A sampai Z jerangku jadi satu. Terima kasih Kak Ina, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Cakra. Ya pendengar, dua penelpon, satu saluran, Dika dan juga Cakra. Dan juga tadi dari Palu ya, Bang Bintang Pratama. Kita dengarkan ada Bragi, Janji dan juga Diana Nasution ya, dengan lagunya Jangan Biarkan.

0: Kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu udah mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, memangnya dia bisa kah?
2: Terus kamu dua, jangan begitu jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan toh, bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
0: Aduh, saya minta maaf ya, saya tidak tahu begitu.
2: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Povendigul.

0: Baiklah mendengar, dimanapun Anda berada, masih menemani dan semua malam ini dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Ya, saat ini menit 46 lewat pukul 22 waktu Indonesia Timur ya. Dan juga tiga lagu baru saja kita nikmati, Janji Anda Jangan Biarkan. Dan juga tadi ada Dewi ya mendengar, tentunya lagu yang berjudul Dewi dari Dewa 19, tentunya mengisahkan ataupun menceritakan tentang seseorang yang begitu mengagumi dan mencintai seseorang perempuan yang dianggap istimewa dalam hidupnya. Ya, tentunya ada rasa kagum ya, kerinduan sekaligus harapan ya untuk bisa dekat dengan orang yang dicintai. Sosok perempuan dalam lagu ini digambarkan begitu berarti, sampai-sampai kehadirannya mampu memberikan warna tersendiri dalam kehidupan. Saudara, lagu ini juga mengingatkan bahwa ketika seseorang sudah begitu berarti, terkadang sulit untuk kita mengungkapkan semua perasaan hanya dengan kata-kata. Karena itu musik menjadi cara untuk menyampaikan rasa yang mungkin selama ini tersimpan di dalam hati. Ya, saudara mendengar yang pernah punya seseorang yang begitu istimewa, mungkin lagu ini juga bisa membawa kembali kenangan tentang sebuah nama, sebuah pertemuan, atau cerita yang pernah hadir dalam perjalanan hidup Anda. Oke, saudara pendengar di Bovendigo, bagian dimanapun dong berada, masih ada waktu dan juga kami masih memberikan ruang untuk Anda bisa berpartisipasi malam ini bersama kami. Sudah ada yang ikutan, saya sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, sepertinya terputus ya, mungkin sudah menghubungi dari tadi ya, namun belum sempat diangkat ya, sehingga terputus. Ya, sepertinya sudah tersambung kembali ya, saya sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ade Ima.
0: Iya, Bunda Ima apa kabar?
1: Kabarnya Bunda baik dan sehat. Cuaca lagi mendukung malam ini.
0: Oke. Bu Vendigo juga hujan-hujan lokal aja. Iya, silakan Bunda.
1: Bisa merekus lagu. Masih bisa rekus lagu kan?
0: Boleh, dapat satu lagu.
1: Lagu manca bisa enggak?
0: Lagu manca negara?
1: Iya.
0: Nanti di program musik keperaduan saja, boleh ya?
1: Oh iya, kalau gitu keterpen saja yang terdalam.
0: Oke, di copy.
1: Oke deh. Salam pertama tentunya buat Ade Ina ya, bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat Bang Andi bersama Mak Dika, selamat malam, sehat selalu. Buat Putra Tengah, selamat malam Putra. Semoga sehat selalu di Fak-Fak ya bersama keluarga. Ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, Bang Luhut, ada Bapak Yunia Sayori di Unama Wasior, selamat malam. Dan semua teman-teman yang ada di Nabire, Serui, Jayapura, semuanya selamat malam. Buat Ade Ina, terima kasih, selamat malam.
0: Bunda, lagu Peter Pan-nya tadi judulnya apa?
1: Yang terdalam, ada nggak?
0: Oke, yang terdalam.
1: Iya, cinta yang terdalam. Selamat malam.
0: Iya, terima kasih Bunda. Ya, di belakang Bunda Ima saya sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, malam baik.
2: Dari Tapanuli.
0: Oke, Tapanuli Luhut, boleh.
2: Iya, Rumor. Dari terjadi di playlist lagunya ya, atau request sendiri?
0: Boleh.
2: Oh ya, kalau begitu aku mau dengerin lagunya dari Nicky Ardila.
0: Oke, okay, Nicky Ardila.
2: Yang judulnya Panggung Sandiwara.
0: Oke.
2: Okay. Iya, salamnya buat Daina yang nak bertugas nanti pulangnya di hati.
0: Iya.
2: Terus buat Daina, Bunda Tadia, Bunda Tadia, ada Guanusu, ada Ibu Sri, ada Ibu Jati, Bapak Bernama Sari, Bang Putra Tengah, Bang Leng, ada Bang Ahmad Irwan, Bang Putra Boben, Bang Rimba, Putra Jaya, terus buat Neman, Pak Widi, Pak Udusri, dan buat tema-temanya lah.
0: Oke.
2: Oke, okay, Mas Ina, selamat bertugas. Terima kasih dan selamat bermalam minggu.
0: Iya. Malam minggu mengudara saya. Oke, okay, terima kasih loh Tita Panuli dan juga tadi Bunda Ima di Maumere ya. 50 menit berlalu lewat pukul 22 waktu Indonesia Timur ya. Saya hadirkan yang terdalam dan juga Nicky Ardila hadir dengan Panggung Sandiwara.

Baiklah mendengar di Boven Degel, baik yang dimanapun berada, di menit 58 lewat pukul 22 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, tentunya dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu ya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung Ruang Rindu malam ini, dan telah kita dengarkan bersama karya-karya dari Dewa 19, lagu-lagu yang bukan hanya enak didengar, tetapi juga membawa kita kembali pada kenangan, cerita cinta, dan perjalanan kehidupan. Pendengar, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan malam ini bisa menemani waktu

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan pada saat yang sama. Kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference.

Books dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Povendigel, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, pukul 23 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur ya, kita bersua kembali dalam program Musik Peraduan edisi malam ini Sabtu 19 September 2026. Ya, kurang lebih 50 menit ke depan ya, kebersamaan kita melewati suasana estrat Anda, suasana estrat dan semua ya, di malam hari ini yang pasti dengan keluarga tercinta, ataupun Anda yang dengan family, kerabat, ya bahkan juga Anda seorang diri ya. Semoga malam ini juga memberikan Anda istirahat yang nyaman, damai, dan juga ketentraman di tempat tinggal Anda. Oke, saudara pendengar, biar malam ini juga kita saling senggol-menyenggol ya, ramai juga, Anda bisa ikutan melalui pesan telepon kami 0811-4954-333, 0811-4988-666, melalui layanan WhatsApp kami di 0811-4988-222. Ya, pendengar setia RRI, di malam hari ini juga ya, suasana di Povendigel yang begitu adem, dingin ya, dan juga sempat tadi diguyur hujan ya, namun tidak debat atau lebat ya. Yang pasti hujan rintik-rintik juga telah membasahi tanah, dan yang pasti ini juga memberikan kehidupan bagi semua tanaman ya yang ada di Povendigel ya, terutama khusus di Tanah Merah, bahkan juga di daerah-daerah lain yang mengalami musim kemarau yang begitu panjang. Oke, saudara pendengar, di malam ini ada yang ikutan ya, satu teman tadi juga membuka jumpa kita, dan sudah waktunya kami sapa dulu dengan siapa di mana. Halo, selamat malam Musik Peraduan.
1: Ya, selamat malam Musik Peraduan.
0: Iya, malam baik, dengan bang siapa di mana?
1: Dengan Joko Kak di Pontianak.
0: Oke, Joko, selamat malam. Pontianak gimana kondisi malam ini?
1: Sudah turun hujan sih Kak.
0: Oh iya.
1: Jadi tapi masih berkabut juga.
0: Iya.
1: Tapi sudah agak berkurang lah.
0: Oke. Ya, saya akan Joko. Mau sapa-sapanya untuk siapa atau memilih lagu apa nih requestnya?
1: Requestnya lagu dari Thomas Arya aja Kak, judulnya Bunga.
0: Thomas Arya. Oke, Bunga ya.
1: Kata-katanya buat Bang Putra, buat Pak Ustu Putri juga yang ada di Tambak, buat dua wanusku yang ada di Tambak juga, buat Freddy, yang lain kita bungkus aja lah semuanya kayak dengan ucapan selamat istirahat, selamat menuju ke peraduan, semoga mimpi indah semuanya.
0: Oke, terima kasih Joko.
1: Makanya selamat bertugas juga, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih Joko.
1: Terima kasih Kak.
0: Iya, malam baik. Ya, pendengar, penelpon kita dari Pontianak ya, Bang Joko di sana sudah ikutan juga bersama kami malam hari ini, dan juga menyapa semua ya, namun tidak semuanya, tapi yang disapa malam ini panas suaranya. Oke, pendengar setia RRI, masih bersama kami di dua line telepon, satu layanan WhatsApp. Anda bisa berbagi salam ya sebelum beristirahat malam ini ya. Untuk wilayah timur sudah larut dan waktunya istirahat malam ya. Dan di bagian barat masih tempo ya, ataupun belum selarut di Papua. Oke, saudara pendengar, masih dengan kebersamaan kita di malam ini ya. Anda juga yang sudah pada beristirahat ya, semoga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan ya, dan juga siap untuk kembali beraktivitas nanti pada esok hari. Ya, dan pendengar, bagi Anda juga satuan tugas TNI Polri, paramedis, security ya, yang bertugas ya malam ini juga, buat dong semuanya salam kompak, salam hormat ya, dan dapat melaksanakan tugas dengan baik hingga tuntas nanti di esok pagi dengan semangat yang baru juga. Ya, pendengar di Kota Tanah Merah dan sekitarnya, kami hadirkan dulu ya satu tembang yang tadi direkam namun saya belum ketemu ya. Saya hadirkan lagi, ada lagu yang sudah ada. Satu tembang miliknya Steve Marowori dengan lagunya Kalau Sayang ya, hadir untuk dong semua.

0: Terima kasih pendengar Steve Waramori ya, kalau sayang, yang sudah menemani. Dan kini mengantarkan kita ke menit 20 lewat dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Saya bacakan ya satu pesan ya, ini sudah tadi bergabung di ruang rindu ya, namun kami tidak sempat baca. Ya tentunya ini dari Bang Darmalis di Padang, Sumatera Barat. Ya, mau request lagu Mama miliknya Rinto Harahap. Ya, terima kasih penyiar ya. Semoga sukses selalu malam ini, tetap sehat dan semangat selalu. Titip salam kenal kepada penggemar dan pendengar setia lagu Lawas ya tadi. Di seluruh Indonesia ya, salam kenal juga. Semoga sehat selalu. Oke, Bang Darmalis, terima kasih ya. Dan saudara di belakang Bang Darmalis ya, ada satu telepon juga, saya sapa dulu. Halo, selamat malam Musik Peraduan.
1: Selamat malam Kak Ina, Musik Peraduan.
0: Iya, malam, silakan.
1: Saya mau request lagu dari ini, dari Gaby, Kekasih.
0: Oke, Kekasih, nanti dicari Gaby-nya.
1: Oke,
0: makasih. Halo.
1: Ya.
0: Tadi Gaby lagunya apa itu?
1: Kekasih.
0: Kekasih atau apa?
1: Kasih judulnya kak.
0: Kasih.
1: Ya.
0: Oke, dicari dulu ya.
1: Dalam persahabatan kita dengan semoga kita
0: semuanya.
1: Terima
0: kasih Cakra.
2: Selamat malam Musik Peraduan.
0: Oke.
2: Iya, dengan Dika nih.
0: Boleh, silakan. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Salam ya. Salam yang pertama buat Taina lagi bertugas, selamat bertugas. Salam sehat, tetap semangat. Kalau pulang juga hati-hati, semoga sampai di rumah juga dengan selamat.
0: Terima kasih.
2: Terus salam buat Bang Andi Cakra tadi di Jambi, salam sayang. Terima kasih atas salamnya, selamat bermalam minggu, salam sehat juga. Ibu Putri bersama Pak Freddy, keluarga yang ada di Merauke, salam sehat. Ibu Natalia, Bunda Ima yang ada di Merauke juga, selamat malam, salam sehat. Terus Pak Ayu Dimasohi, Pak Usu, ditambah Kakak Tias Putra Tengah, dan buat semua-semua aja tanpa terkecuali, salam sehat dari Dika.
0: Oke, okay, terima kasih Dika. Selamat malam lagunya. Dika.
2: Oke lanjut.
0: Ya, pendengar, dua sejoli tadi ya, sudah ikutan ada Dika dan juga Cakra yang malam ini juga sudah kembali bergabung dalam program Musik Keperaduan. Oke, saudara pendengar, bagi Anda yang mau ikutan ya, masih kami memberikan ruang ya untuk Anda. Dan tentunya di line telepon 0811-49-54333, 0811-49-88-666, dan juga di 0811-49-88-222, layanan WhatsApp kami. Kami hadirkan dulu ya, Thomas Arya hadir untuk Anda.

Halo, waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 23 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Ya, masih menemani dong semua dalam program Musik Keperaduan. Untuk edisi malam hari ini, Sabtu 19 September 2026. Ya, buat dong semua yang sudah tidur ya, semoga mimpi yang indah dan juga dapat mengistirahatkan diri kita, diri Anda ya, raga kita, dan juga bisa menetralkan kembali pikiran kita dan juga tenaga kita yang terkuras karena segala rutinitas yang sudah kita kerjakan ya. Semoga di malam ini juga ya pendengar dapat mengembalikan semua energi dalam diri kita dengan beristirahat, yang pasti juga kembali di hari esok dengan semangat baru, dan juga apapun pekerjaan rutinitas kita bisa berjalan dengan mudah dan tentunya lancar. Oke, saudara pendengar, saya Ina masih menemani dan juga menantikan partisipasi Anda di dua pesawat telepon kami, satu layanan WhatsApp kami. Ya, kalau ini dong bisa ikutan dan kita bercuap-cuap via udara. Ya, pendengar setia Pro 1, kami juga mau sapa Mami Gimbal ya di belakang kantor bupati. Kalau malam ini lagi mau nih, salam jabat hati dan tetap semangat ya. Kalau sudah tidur juga, semoga mimpi indah. Dan juga kami sapa Triken di Angkasa, semuanya selamat malam, selamat beristirahat. Dan juga kakak Nila Karop ya di Erop sana, selamat malam, selamat beristirahat. Dan juga untuk semua pasukan yang ada di pintu 7, pintu 5, salam jabat hati buat kamu semua, selamat beristirahat. Dan juga di seputaran Barak Panjang ya, Impres Lama di depan bandara sana juga, selamat malam, selamat beristirahat. Buat kamu semua yang ada di Kompleks Telkom juga ya, comeback sana, selamat malam, selamat beristirahat. Dan juga buat dong yang ada di jalan semua SMK ya, semuanya selamat malam. Di jalan belakang kiri juga ya, Hujung B, Tempe, Jalan Iwot ya, di kompleks TVRI juga semuanya selamat malam, selamat beristirahat. Dan yang pasti semua fans setia Hari Pro 1 yang malam ini mendengarkan siaran kami, semoga terhibur selalu.

Pendengar setia RRI di Kota Tanah Merah, baik yang di mana saja dong berada, kebersamaan kita malam ini dalam program Musik Peraduan kami akhiri. Terima kasih untuk semua yang sudah ikutan ya, dan juga yang sudah pada bergabung juga melalui layanan telepon ya atau layanan WhatsApp. Semoga kebersamaan kita selalu terjalin, selalu akrab, selalu kompak-kompak via udara, dan juga selalu sehat walafiat. Oke pendengar, akhirnya kami yang bertugas untuk lintas malam Oven Digo, saya Ina Kumoyap, dan juga teknisi yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan juga kita jangan lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan ya, sebelum kita membaringkan tubuh kita ke tempat peristirahatan kita masing-masing, sehingga kita diberikan perlindungan, diberikan kekuatan, kesehatan, dan kita bisa boleh kembali bangun di esok pagi dengan menghirup udara yang segar, dan juga dapat melaksanakan kembali rutinitas-rutinitas kita masing-masing. Oke, saudara pendengar, selamat malam buat semuanya, dan sampai jumpa.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu, tanggal 19 September tahun 2026. Program satu Radio Republik Indonesia Boven Digo akan kembali di udara Minggu tanggal 20 September tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Boven Digo.

Selamat pagi pendengar program 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Digul kembali di udara dengan pemancar FM 90,3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 20 September tahun 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka!

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada.

Kembali lagi program 1 Radio Republik Indonesia Bundigul di udara menemani Anda sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 20 September tahun 2026. Dari pukul 5 hingga 24 malam nanti menghadirkan berbagai macam acara, hiburan dan informasi untuk pendengar semua di kesempatan hari ini. Dan di pagi hari ini saya senang sekali dapat menjumpai Anda, menemani Anda hingga pukul 9 pagi nanti. Tentunya dalam keadaan sehat, di tempat Anda menyenangkan, bahagia selalu dan menyenangkan di kesempatan pagi hari ini. Pendengar di mana saja Anda berada, di 20 distrik 112 kampung, di kesempatan pagi hari ini dengan cuaca yang cukup baik, ya saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia selalu dimanapun Anda berada. Dan mendengar seperti biasa di kesempatan pagi hari ini, saya akan menemani Anda dengan serangkaian lagu-lagu rohani Kristen Katolik. Ya, lagu-lagu rohani Kristen ya di kesempatan pagi hari ini, menemani segala macam rutinitas Anda di hari Minggu ini. Mungkin yang lagi mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah Minggu di gerejanya masing-masing, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semuanya di mana saja Anda berada.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di

0: Sebuah kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto. Salam.

Ya pendengar di mana saja Anda berada, masih menemani Anda di pagi hari ini dengan serangkaian lagu-lagu rohani Kristen, menemani aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Terkhusus untuk saudara-saudara serani semuanya, mungkin di pagi hari ini lagi bersibuk-sibuk untuk melaksanakan ibadah minggu di gerejanya masing-masing. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Tetap semangat di kesempatan pagi hari ini, yang ada di kampung-kampung, di distrik-distrik semuanya tanpa terkecuali. Di pagi hari ini semuanya saya berharap dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia selalu. Ya pendengar, masih menemani serangkaian kegiatan Anda dengan lagu-lagu rohani Kristen di kesempatan pagi hari ini. Kembali saya masih hadirkan beberapa lagu-lagu rohani Kristen untuk Anda di kesempatan pagi hari ini.

サバタニ。Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggal?

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
1: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
1: Pak, kenapa anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
1: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
0: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
2: Oh, kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
1: Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
0: Pemilik toko itu masih belum yakin.
2: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab,
1: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
0: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.
3: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Ya, pendengar di Emang Sojana Berada, saudara-saudara Nasrani semuanya, di kesempatan pagi hari ini saya cukupkan dulu selengkan lagu-lagu rohani Kristen di kesempatan pagi hari ini, menemani segala macam aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari

mendengarkan percakapan menghampiri Pajar. Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu. Tidak, terima kasih Pak. Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan? Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ya, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama saya di kesempatan pagi hari ini di Radio Republik Indonesia Bumidigul 90,3 MHz mengantarkan acara di sepanjang hari ini ya, dari pukul 5 hingga 24 malam nanti, tentunya dengan informasi dan hiburan untuk Anda di hari Minggu ini, di bagian ini untuk Anda ya yang lagi bersibuk-sibuk dengan semua aktivitas Anda, ya mungkin mau berangkat ibadah ke gereja ataupun saudara-saudara semua yang lagi bersantai di rumah, yang ada di Pasar Romanjakoa, di Pasar Sentral ini lagi sibuk-sibuknya menata dagangannya ya, pastinya di lapaknya masing-masing. Untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, bahwa nanti di pukul 6.30 kita ikuti Warta Berita Sepekan, dan pukul 7 nanti ada Warta Berita Sentral di Pro 3 Jakarta. Dan pendengar,

bisa langsung dari Gereja Santa Tresia kilometer 1 Kampung Timur ya. Nanti di pukul 8 akan kita ikuti ibadah Minggu di kesempatan hari ini. Dan selanjutnya pendengar, menantikan pukul 6.30 Warta Berita dari daerah Bovinigul, Warta Berita Sepekan. Saya coba hadirkan serangkaian hiburan untuk Anda menemani aktivitas sana di pagi hari ini, terlebih khusus untuk saudara-saudara semua yang ada di Pasar Pemajakwa dan Pasar Sentral yang pagi hari ini sedang sibuk-sibuknya ini menyediakan dagangannya di lapaknya masing-masing.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih setia menemani Anda dengan serangkaian lagu-lagu hiburan di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelumnya kita ikuti dulu warta berita sepekan untuk Daerah Bovendigul di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 20 September tahun 2026. Pendengar, kita ikuti warta berita sepekan bersama saya di kesempatan pagi hari ini tepat pukul 6.30 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi dari Berada Terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovedigul dengan Warta Berita Sepekan. Serangkaian rangkuman berita yang terjadi selama sepekan akan kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Dan Warta Berita Sepekan selengkapnya bersama saya, Dedi Hamdani.

0: Satgas Yonif 714 Sintu Maroso berupaya hadirkan air bersih di Kampung Umap. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami Yohanes Digoden.
1: Musim kemarau yang cukup panjang saat ini menyebabkan sumber air minum ikut terpengaruh. Sumber air bersih yang dulunya dekat kini masyarakat harus mencari jauh ke dalam hutan sehingga boleh mendapatkan sumber air bersih. Melihat kondisi ini, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Darat RI PNJ Yonif 714 Sintu Maroso selain menjalankan tugas pokok mereka memberikan rasa aman kepada warga dari ancaman yang akan merongrong kedaulatan negara. TNI hadir memberikan pelayanan bagi masyarakat mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, serta pembangunan infrastruktur lainnya. Yang paling penting saat ini di tengah musim kemarau panjang, Satgas Yonif 714 Sintu Maroso melalui Danpos Umap Serka Angga Puja Kusuma menyampaikan bahwa saat ini mereka tengah berupaya mengadakan sumur bor air bersih untuk masyarakat Umap.
2: Jadi memang kita ketahui bersama, di sini memang kendala kita, kekurangan kita apabila kemarau datang, sumber air bersih itu sangat susah. Jadi itulah hati kami juga tergerak. Kita menyampaikan kepada pimpinan kami supaya diadakan sumur bor di Kampung Umap ini sehingga membantu masyarakat di Kampung Umap ini.
1: Ia mengajak seluruh masyarakat yang berada di wilayah perbatasan bersama-sama bangun komunikasi yang baik dengan Satgas sehingga pembangunan akan terus berjalan di perbatasan. Menyikapi program pengadaan sumber air bersih tersebut, salah satu warga Kampung Umap, Chris, menuturkan sangat apresiasi jika upaya yang akan dilakukan Satgas dengan mengadakan sumber air

0: Kira ini program yang sangat menyentuh langsung dengan kami masyarakat yang ada di Tapal Batas. Sekali lagi kami, saya selaku masyarakat, saya mewakili masyarakat yang ada mengucapkan banyak terima kasih buat kehadiran TNI di tengah-tengah kami masyarakat.
1: Kris berharap kebersamaan yang telah dibangun TNI dan rakyat terus ditingkatkan sehingga masyarakat di Tapal Batas merasakan kehadiran pemerintah melalui TNI. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peralatan terbatas, selang bocor, dan satu unit mobil damkar tak berfungsi hambat penanganan kebakaran di Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan.
3: Lelah, capek sekali sehingga macam di pos ini kita 3 minggu saja terbatas.
4: Penanganan kebakaran di Kabupaten Bovendigul menghadapi kendala serius akibat keterbatasan peralatan dan kondisi armada pemadam kebakaran. Kabid Pelindungan Masyarakat dan Pemadam Satpol PP Bovendigul Lewi Leven Holombau mengatakan, salah satu peralatan yang menjadi persoalan adalah selang pemadam yang sudah mengalami kebocoran. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit, terutama ketika petugas harus menangani kebakaran yang lokasinya cukup jauh dari posisi kendaraan. Selain peralatan, kondisi armada juga menjadi kendala. Dari 2 mobil pemadam kebakaran yang dimiliki, hanya 1 unit yang dapat beroperasi secara normal, sementara 1 unit lainnya masih mengalami masalah.
3: Kelalatan ini yang paling penting, itu kelalatan ini aduh, macam selang ini sudah bocor dari sangat untuk menempuh jauh sekali 2 kilo, setengah kilo itu sudah tidak cukup. Yang ketiga itu mobil ini masih kendala. Mobil ini satunya hidup, satunya masih hidup, harus dorong, itu sampai sekarang ini.
4: Menurutnya, keterbatasan armada dan peralatan sangat berpengaruh terhadap kecepatan petugas dalam menangani kebakaran. Terlebih dalam beberapa hari terakhir, jumlah kejadian yang harus ditangani cukup tinggi. Lewi mengatakan pihaknya telah ikuti pertemuan dan koordinasi bersama sejumlah pihak untuk membahas kondisi tersebut. Dalam pertemuan itu hadir unsur masyarakat, TNI, DPR, serta pihak terkait lainnya. Ia menyebut pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah, khususnya Bupati Bovendigul, terkait kebutuhan peralatan dan armada pemadam kebakaran. Lewi berharap dukungan pemerintah dapat segera diberikan sehingga petugas memiliki sarana yang memadai untuk memberikan pelayanan pada masyarakat, terutama selama musim kemarau. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan Harhubnas ke-55 Dinas Perhubungan Bovendigul gelar aksi sosial untuk masyarakat berupa bantuan air bersih dan donor darah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Thomas Yamlean.
5: Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional ke-55, Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul menggelar aksi sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Aksi sosial tersebut meliputi donor darah dan penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat di sejumlah titik di Kota Tanah Merah. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul yang juga Ketua Panitia Kegiatan, Yohanes Marto, mengatakan kegiatan sosial ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Disub terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat saat ini. Menurutnya, bantuan air bersih diberikan karena dampak fenomena El Nino yang berkepanjangan menyebabkan sejumlah sumur milik masyarakat mengalami kekeringan. Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Dengan bantuan air bersih sekitar 36.000 liter. 36.000 liter itu ada beberapa titik yang kami fokus untuk pembagian. Nah, yang pertama itu titiknya itu di belakang pasar. Nah, itu sekitar 6 profil air atau sekitar 6.200 liter. Karena satu profil itu kan 1.200. Nah, kemudian titik yang kedua itu kami distribusikan juga ke

0: TMP.
1: Iya.
0: Sekitaran TMP itu sekitar 6.200 juga, 5 profil. Kemudian di perumahan Ambombo sama 6.200 atau 5 profil. Kemudian di belakang pasar dan terminal itu 6 profil. Kemudian juga ada di perumahan masyarakat di Ampera, itu juga 6 profil. Dan yang sisanya itu ada terbagi, ada beberapa titik, ada di Gang BTO, kemudian ada di Ujung B kan, tidak salah itu.
2: Sementara itu, kegiatan donor darah juga akan dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan darah di RUSD Bovendigul. Yohanes menjelaskan selama ini masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit kerap menghadapi kendala ketika membutuhkan darah. Karena itu, melalui kegiatan donor darah ini, pihaknya berharap dapat membantu memenuhi ketersediaan stok darah bagi pasien yang membutuhkan. Yohanes pun menambahkan aksi sosial tersebut menjadi bagian dari semangat peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 sekaligus momentum bagi jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul untuk hadir dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Thomas Yamlain, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 289 ton beras bantuan pangan akan disalurkan kepada masyarakat di Bovendigul. Septiani Nurjana melaporkan.
4: Pimpinan Cabang Bulog Merauke Fajar Muhammad Dirgantara mengatakan alokasi bantuan beras berasal dari pemerintah pusat berdasarkan data Kementerian Sosial. Untuk Kabupaten Bovendigul, beras yang akan disalurkan sebanyak 289.140 kg. Data tersebut diperoleh dari Kementerian Sosial. Pemeriksaan beras dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk memastikan bantuan yang disalurkan memenuhi standar kualitas dan kuantitas.
5: Untuk Kabupaten Bovendigul ini kita akan menyalurkan beras sebanyak 289.140 kg atau kurang lebih 289 ton. Data tersebut itu kita dapatkan dari data Kemensos. Artinya bahwa data itu bukan dari Bulog. Itu kita terima semuanya dari pusat. Untuk distribusiannya ini tadi kita sudah bersama-sama dengan Bapak Wakil Bupati untuk persiapannya, untuk pemeriksaan kualitasnya, bahwa kualitas yang nanti akan kita salurkan benar-benar layak baik kuantitas maupun kualitasnya.
4: Fajar mengungkapkan sesuai dengan perintah Badan Pangan Nasional, bantuan pangan yang disalurkan merupakan alokasi Juli hingga September atau selama 3 bulan. Bantuan diberikan dalam bentuk beras sebanyak 10 kg per bulan. Untuk 3 bulan, bantuan tersebut disalurkan sekaligus sebanyak 30 kg untuk setiap penerima. Dan penyaluran di Kabupaten Bovendigul mencakup 20 distrik. Dirinya juga mengapresiasi pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul atas sinergi yang terjalin bersama Bulog, khususnya dalam kegiatan ketahanan pangan dan penyaluran bantuan pangan.
5: Tanpa adanya sinergi dengan Pemda, kita juga tidak akan menyalurkan bantuan pangan ini, tidak akan lancar. Sungguh untuk itu kita mohon bantuannya, sinerginya kembali kepada Pemda, baik Pemda maupun juga TNI, mungkin juga Polri, kan untuk kelancaran dari penyaluran bantuan pangan ini, bahwa bantuan pangan ini nantinya kita akan salurkan tepat kualitas, tepat jumlah, dan tepat waktu.
4: Ia berharap untuk jalur sungai yang saat ini mengalami kekeringan sebelum batas waktu pada bulan September sudah turun hujan, sehingga proses penyaluran dapat berjalan dengan lancar. Septiani Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Bovendigul minta penataan nakes berbasis kebutuhan. Imam Komordin melaporkan.
1: Bupati Bovendigul Roni Omba meminta penataan dan penempatan tenaga kesehatan berbasis kebutuhan pelayanan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam rapat penataan dan penempatan SDM Dinas Kesehatan di Aula Bapirida Bovendigul. Menurut Roni, penempatan pegawai tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan unit kerja maupun keinginan individu. Penempatan harus mempertimbangkan kompetensi, beban kerja, dan kondisi masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Roni menegaskan pemerintah daerah perlu memastikan setiap tenaga kesehatan bekerja sesuai kebutuhan pelayanan.
6: Penempatan pegawai tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan unit kerja atau keinginan individu. Yang harus menjadi dasar adalah kebutuhan pelayanan, kompetensi, beban kerja, dan kondisi masing-masing fasilitas kesehatan. Tenaga profesional harus dimanfaatkan sesuai dengan kompetensinya.
1: Ia berharap hasil rapat tidak berhenti sebagai catatan, tetapi menghasilkan keputusan yang dapat segera dilaksanakan. Penataan SDM tersebut diharapkan memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus mendukung pencapaian standar pelayanan minimal. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelantikan pejabat Bovendigul 17 dan 29 Maret lalu masih dalam proses gugatan hukum. Laporan selengkapnya bersama Septiani Norjana.
4: Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan pelantikan pejabat yang dilaksanakan pada 17 dan 29 Maret lalu saat ini masih dalam proses gugatan hukum. Dirinya menyebut gugatan terkait pelantikan 17 Maret telah mengikuti proses sidang. Sementara pada minggu kemarin kembali ada beberapa kelompok yang memasukkan gugatan. Dirinya berharap semua pihak bersabar dan menunggu proses hukum selesai. Ia juga menyampaikan pesan kepada pihak non-OAP agar tidak mempengaruhi orang asli Papua untuk ikut menandatangani gugatan. Roni menyebut pergantian pejabat merupakan hal yang dapat terjadi setiap kali terjadi pergantian pimpinan. Menurutnya kinerja ASN yang telah dilantik akan dilihat dalam 3 hingga 6 bulan ke depan dan akan dilakukan evaluasi.
7: Sama kesan untuk orang pendatang masuk. Orang Papua tidak pernah kerja. Kami sudah memberikan penjelasan. Setiap ganti pimpinan, bupati pasti akan ganti juga. Setiap tahun baru kali ini yang dapat gugatan, kita akan jalani. Nanti saya berpikir untuk menguat. Mereka stop dan jangan tengah orang Papua di situ. Sudah terbukti. Orangnya tidak tahu, itu kata-kata tanda kanan sekarang. Kita sudah lihat, nanti 3 bulan berikut atau 6 bulan pasti ada yang keluar. ASN sudah berjanji, ini kerja saja. Itu namanya rakus. Rakus jabatan.
4: Bupati menyebut ASN yang mengajukan gugatan sebagai pihak yang dinilai menginginkan jabatan dan berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi ke depannya. Terkait proses hukum yang masih berjalan, Bupati meminta para ASN yang dilantik pada 17 dan 29 Maret untuk memberikan dukungan doa agar putusan yang dihasilkan berpihak kepada mereka.
7: Kita berfokus melaksanakan pemerintahan kan pikir-pikir tidak, siapa apa jalan saja. Semoga keadaannya, semoga ada keputusan yang baik ke depan. Saya mau dukungan doa dari yang lantik kemarin. Tidak semua dari yang lantik kemarin. Karena kalau putusannya berbeda ya kita semua akan kena imbasnya. Gitu, jadi tolong yang kemarin, 17 kemarin, 29 kemarin, saya lantik mohon dukungan doanya supaya keputusan berpihak kepada kita. Ada dua poin saja kalau saya lihat keputusan itu berlaku. Ya, imbasnya nanti yang kena dilantik juga. Jadi harapan doa supaya mau jabatan kembali kan? Yang kemarin dilantik. Tidak tahu? Ya, mau dukungan doa saja. Supaya keputusan berpihak pada kita.
4: Dirinya kembali berharap keputusan yang dihasilkan nantinya merupakan keputusan yang baik dan para pejabat yang telah dilantik dapat kembali menjalankan jabatannya. Septiani Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Bupati Bovendigul tegaskan perpustakaan harus menjadi pusat literasi pengembangan SDM. Laporan selengkapnya disampaikan reporter kami, Thomas Yamlean.
2: Keberadaan perpustakaan tidak sekedar menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi juga harus mampu berkembang sebagai pusat literasi, sumber pengetahuan, ruang belajar, sekaligus jendela dunia yang dapat membuka wawasan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus saat membuka kegiatan sosialisasi bimbingan teknis peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan di Kabupaten Bovendigul. Marlinus mengatakan mengingat pentingnya keberadaan perpustakaan, maka pengelolanya memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bovendigul.
8: Oleh karena itu, keberadaan pelayanan serta penyusunan berbagai program yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan minat baca masyarakat, pemerintah Kabupaten Bovendigul memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga perpustakaan. Melalui kegiatan ini, kita ingin membangun pemahaman yang sama mengenai peran perpustakaan saat ini. Standar penyelenggaraan perpustakaan, aturan yang berlaku, serta tugas dan fungsi tenaga perpustakaan dan pustakawan.
2: Lebih lanjut kata Marlinus, perpustakaan dengan koleksi yang lengkap tidak akan memberikan manfaat secara optimal apabila tidak didukung oleh tenaga pengelola yang memiliki kompetensi, keterampilan, profesionalisme, dan dedikasi. Menurutnya, tenaga perpustakaan dan pustakawan merupakan bagian penting dalam memastikan pelayanan perpustakaan berjalan dengan baik serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
8: Tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan para tenaga pengelola perpustakaan dan pustakawan mengenai standar penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini juga bertujuan memberikan gambaran mengenai kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pengelolaan perpustakaan yang modern dan berbasis digital serta membangun kesamaan pemahaman.
2: Perpustakaan dewasa ini dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk dalam pengelolaan sistem informasi, digitalisasi koleksi, peningkatan kualitas pelayanan, serta penyusunan berbagai program yang kreatif dan inovatif. Wabu Berlitus berharap kegiatan Bintek tersebut dapat meningkatkan kompetensi para tenaga perpustakaan dan pustakawan sehingga mampu mendorong transformasi perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan literasi yang semakin bermanfaat bagi masyarakat Bovendigul. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta berita sepekan ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan melalui radio ASIKI FM. Bovendigul mengalami kekurangan tenaga dokter spesialis. Imam Komardin menurunkan laporan selengkapnya.
9: Bovendigul masih kekurangan sejumlah tenaga dokter dan tenaga kesehatan spesifik. Keadaan itu menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam penataan SDM kesehatan. Hal itu disampaikan Bupati Bovendigul Roni Omba. Ia mengatakan terdapat sejumlah puskesmas yang masih belum memiliki dokter untuk mendukung pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah sebelumnya telah membuka penawaran kontrak untuk memenuhi kebutuhan dokter di sejumlah wilayah. Selain dokter umum, kebutuhan tenaga dokter spesialis juga menjadi perhatian, termasuk spesialis penyakit dalam dan kulit.
10: Hampir kebanyakan juga yang saya lihat bidan. Sementara tenaga-tenaga spesialis macam analis apa itu sangat dibutuhkan sekali juga, tapi kita kurang. Nah ini mungkin Pak Kadis, Ibu Direktur bisa kasih informasi, dan kalau memang kurang, kita harus tingkatkan SDM ini di tahun depan. Contoh misalnya analis, mungkin di 20% kita butuh, tapi kita lihat secara umum, petugas kita enggak kok. Ternyata analis di situ dibutuhkan, di RSUD misalnya kurang. Mereka juga mungkin D3.
9: Bupati Roni menilai kebutuhan tenaga analis juga harus dipetakan. Ini karena memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kesehatan. Ia berharap kebutuhan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui peningkatan SDM maupun pemenuhan tenaga sesuai kebutuhan fasilitas kesehatan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Sepekan Bovin Digul. Saya Didi Hamdani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar kata disabilitas tentu sudah tidak asing di telinga kita. Namun tahukah Anda, para penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Berikut beberapa fakta unik tentang disabilitas yang mungkin belum banyak diketahui. Yang pertama, bahasa isyarat berbeda di setiap negara. Bahasa isyarat tidak bersifat universal. Setiap negara memiliki versi bahasa isyaratnya sendiri. Misalnya, American Sign Language atau ASL berbeda dari British Sign Language. Dan Indonesia memiliki bahasa isyarat Indonesia, Bisindo. Yang kedua, penyandang disabilitas dalam mitologi dan legenda. Banyak tokoh dalam mitologi dan legenda dari berbagai budaya adalah penyandang disabilitas. Misalnya, Hephaestus dalam mitologi Yunani adalah dewa pandai besi yang pincang, dan Odin dalam mitologi Norse memberikan salah satu matanya untuk mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga, teknologi bantu pertama. Salah satu teknologi bantu pertama adalah tongkat. Tongkat digunakan oleh orang-orang dengan gangguan mobilitas sejak zaman kuno untuk membantu mereka berjalan. Yang keempat, tingkat kreativitas yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan disabilitas sering memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Misalnya, penelitian dari Michigan State University menemukan bahwa anak-anak dengan disabilitas fisik sering menunjukkan kemampuan berpikir kreatif yang lebih baik daripada teman-teman mereka tanpa disabilitas. Yang kelima, pekerjaan dengan kaki. Orang tanpa lengan seringkali mengembangkan keterampilan luar biasa mereka dengan kaki mereka. Misalnya Jessica Cox, seorang pilot tanpa lengan, memperoleh lisensi pilotnya dan dapat melakukan banyak tugas sehari-hari dengan menggunakan kakinya. Dan yang terakhir, penglihatan ekstra pada tunanetra. Beberapa tunanetra mengembangkan kemampuan untuk melihat melalui pendengaran. Mereka menggunakan teknik seperti echolocation, mirip dengan yang digunakan oleh kelelawar untuk merasakan lingkungan mereka. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa disabilitas tidak hanya tantangan tetapi juga bisa menjadi sumber kekuatan dan kreativitas yang luar biasa.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, saat ini tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita ikuti warta berita Central Pro 3 RRI Jakarta.

0: 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya helikopter Chinook CH-47 Jepang mulai melakukan waterbombing untuk memadamkan karhutla. DPR menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor. Komite pengungsi di jalur Gaza menyoroti pemangkasan dan restrukturisasi di badan PBB untuk pengungsi Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Basarnas menyiagakan helikopter HR-36012 di laut untuk mendukung evakuasi darurat. Penyiagaan helikopter ini dilakukan untuk mengantisipasi jika tim SAR menemukan jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 dalam operasi hari ke-7 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa. Komite pengungsi di jalur Gaza menyoroti pemangkasan dan restrukturisasi di badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA. Hal ini dapat mengganggu layanan penting pengungsi serta mendesak penghentian langkah-langkah yang berdampak terhadap layanan dari staf UNRWA. Dari dunia olahraga, Persija Jakarta berhasil meraih 3 kemenangan beruntun di awal Super League 2026-2027, di mana Java United akhirnya ditaklukkan Persija Jakarta dengan skor 1-0 pada pekan ketiga. Helikopter Chinook CH-47 milik militer Jepang mulai melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada Senin, yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi, Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan Chinook CH-47 telah melakukan 1 sorti dan 1 run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
2: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Sa.

0: Tapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Kulista Kisra melaporkan.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku, serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: KRI Dr. Wahidin Sudirosodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dan melakukan bakti sosial ke 4 negara di Pasifik Selatan. Bobby Osapuliti melaporkan selengkapnya.
5: O11 BP siap. Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
6: Karena bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 4 negara, 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, di ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan. Bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Nah, jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
5: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O Sapulete RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPJS Kesehatan mengajak masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan guna menekan tingginya kasus penanganan penyakit jantung di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
2: Untuk mencegah tingginya penanganan penyakit jantung di Indonesia, BPJS Kesehatan mengajak warga untuk rutin memeriksa kesehatan. Hal disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Nufutadewi, yang menjelaskan bahwa sesuai dengan keterangan pers Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito dalam media workshop sejak tahun 2025, penanganan penyakit jantung di Indonesia ada sebanyak 29,7 juta kasus.
3: Semua layanan jantung di cover BPJS Kesehatan tergantung indikasi medisnya ya. Tapi untuk di wilayah Kantor Cabang Kediri yang sudah ada cath lab-nya baru di Rumah Sakit Bayangkara. Artinya kalau memang diperlukan layanan yang lebih tinggi lagi kan di rumah sakit wilayah kita paling dekat ada Rumah Sakit Iska. Jadi selama indikasi medisnya masuk ya semuanya di cover oleh BPJS Kesehatan.
4: Termasuk bedah jantung?
3: Termasuk bedah jantung, kemudian pasang ring, semuanya bisa di cover oleh BPJS Kesehatan. Ya sampai sesuai dengan ketentuan itu indikasi medisnya jelas.
2: Ditambahkan oleh Tutus bahwa saat ini lapangan layanan kesehatan Indonesia adalah peningkatan biaya pelayanan yang terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Apalagi sesuai dengan data dari BPJS Kesehatan, total biaya kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Nasional JKN pada tahun 2025 mencapai 161,3 triliun rupiah dan dominasi 87,1% merupakan realisasi pembiayaan di rumah sakit. Terpisah kepada kesehatan. Tanpa bayang diri, Dr. Ahmad Khotib menyebutkan pula, hingga kini kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya terlaksana dengan baik dan tidak ada kejadian luar biasa atau kejadian.

0: masyarakat Sidoarjo. Januara Fahmi melaporkan.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP, Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
2: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
1: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
3: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
1: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Rembang mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayar iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil sebagai bentuk kepedulian sosial. Miftah melaporkan selengkapnya.
4: Kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS.
5: Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil selama 1 tahun. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan BPJS Ketenagakerjaan di Aula Dindutkan. Kegiatan dihadiri Bupati Rembang Harno serta puluhan nelayan perwakilan desa dan kelurahan di wilayah pesisir. Bupati Harno mengatakan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan penting karena nelayan menghadapi berbagai resiko ketika bekerja di laut, mulai dari cuaca ekstrim, gelombang tinggi hingga kecelakaan kerja.
4: Para nelayan, jadi semua nelayan yang sudah tergabung dalam data tersebut pada sosialisasi dan pendanaan untuk ketenagakerjaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
5: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Dewi Mulyasari, menjelaskan kerjasama tersebut mencakup 2 program perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
6: Kemudian kalau terjadi meninggal dunia, kami akan bayarkan santunan meninggal kecelakaan kerjanya itu sebesar kurang lebih sekitar plus beasiswa untuk maksimum 2 orang anak yang dapat dimanfaatkan selama anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi.
5: Kita targetkan anggaran program tersebut dapat dicairkan pada Oktober 2026. Setelah masa perlindungan selama 1 tahun berakhir, nelayan diharapkan dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri. Namun Pemkab akan mengupayakan keberlanjutan bantuan bagi nelayan yang masuk desil 1 hingga 5. Dari Rembang, Ustaz laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan warga Surabaya turut memeriahkan pembukaan Lomba Kampung Pancasila 2026 yang diselenggarakan di Balai Kota Surabaya dengan melibatkan 1.360 RW. Ermina Jin melaporkan.
7: Gemuruh suara kentongan dari ribuan warga yang memadati Balai Kota Surabaya menandai dibukanya Lomba Kampung Pancasila Surabaya 2026. Program yang melibatkan 1.360 RW di seluruh wilayah Kota Surabaya ini turut mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat. Menurutnya, Lomba Kampung Pancasila 2026 adalah wujud nyata membumikan nilai Pancasila melalui aksi nyata dan kepedulian lingkungan.
8: Saya mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Lomba Kampung Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kampung Pancasila adalah wujud nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat melalui semangat gotong royong, kepedulian, dan aksi nyata, salah satunya dalam upaya menjaga lingkungan.
7: Dalam arahannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila digelar bukan untuk kompetisi antar wilayah, melainkan upaya mendasar untuk mengembalikan dasar gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
9: Tapi insya Allah, lek Kampung Pancasila niki melampah, Kampung Pancasila ini bisa memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mampu di kampungnya, maka insya Allah itulah catatan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan.
7: Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila 2026 mencakup 4 indikator utama penilaian, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, pemeliharaan toleransi, keharmonisan antar warga dan peningkatan jiwa kepedulian, serta pengelolaan sampah mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat. Untuk mendampingi masyarakat, pemerintah Kota Surabaya menerjunkan perangkat daerah sebagai pengampu di setiap wilayah. Pengumuman 200 besar Kampung Pancasila akan dilakukan pada akhir bulan Oktober. Dari 200 besar tersebut, seluruh RW akan mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, 35 RW akan ditetapkan sebagai kelompok terbaik untuk memperebutkan hadiah utama berdasarkan klasifikasi jumlah RT dalam RW. Ermina Jain melaporkan.
0: Berikutnya kami hadirkan juga informasi mengenai misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta yang diharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Retno Mandasari melaporkan.
10: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
11: It's a very, very simple thing.
12: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
10: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
13: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
10: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan, dan pada saat yang sama kemiskinan tetap lestari sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis, kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Hai, saya
4: Penyandang disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang memengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Meskipun mungkin ada tantangan fisik atau kognitif, banyak individu dengan disabilitas memiliki ketekunan dan kekuatan yang luar biasa. Penyandang disabilitas seringkali menunjukkan ketahanan, kreativitas, dan keuletan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan hidup. Banyak dari mereka meraih sukses dalam berbagai bidang seperti seni, olahraga, ilmu pengetahuan, dan dunia bisnis. Kisah-kisah inspiratif ini memperkaya pandangan masyarakat tentang kemampuan individu dengan disabilitas dan memberikan sorotan tajam serta mematahkan berbagai perspektif miring tentang penyandang disabilitas. Berikut beberapa penyandang disabilitas yang telah meraih kesuksesan dan memberikan inspirasi. Yang pertama ada Stephen Hawking, fisikawan terkenal dengan ALS yang memberikan kontribusi besar pada kosmologi dan fisika teoretis. Yang kedua ada Beethoven, komposer ternama yang memiliki kehilangan pendengaran, namun tetap menciptakan karya-karya musik yang brilian. Yang ketiga ada Nick Vujicic, motivator dan pembicara publik yang lahir tanpa lengan dan kaki, namun mendedikasikan hidupnya untuk memotivasi orang lain. Yang keempat ada Malala Yousafzai, aktivis pendidikan yang bertahan dari serangan Taliban dan terus berjuang untuk hak pendidikan perempuan. Yang keempat ada Stevie Wonder, musisi berkebutuhan khusus yang mendapatkan kesuksesan besar dalam karir musiknya dan telah memenangkan banyak penghargaan. Dan yang kelima, Marley Matlin, artis tuli yang memenangkan Academy Award dan Golden Globe untuk perannya dalam film Children of a Lesser God. Kisah-kisah ini

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bovendi Gul yang dipancarluaskan melalui pemancar FM 90,3 MHz. Lagi kita ikuti bersama dia berita warta berita dari Pro 3 RI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur, dan saat ini di studio terangkan pukul 7.33 menit waktu Indonesia Timur. Masih setia menemani Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini. Untuk saudara-saudara semua yang lagi mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah minggu di gerejanya masing-masing, informasi untuk pendengar semua bahwa secara langsung ibadah minggu pagi hari ini akan berlangsung di gereja Santa Teresia kilometer 1 di Kampung Timur, ya, akan disiarkan secara langsung melalui RRI Bovendi Gul tepatnya pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan untuk pendengar semuanya di mana saja Anda berada, di 112 kampung di 20 distrik yang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah minggunya, ya, kami informasikan bahwa jam 8 nanti kita ikuti secara langsung ibadah minggu di Gereja Santa Teresia kilometer 1 di Kampung Timur.

kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut.

cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

satu sebelah menit. Waktu Indonesia Timur, saya cukupkan dulu selesai lagu-lagu hiburan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti secara langsung dari Gereja Santa Teresa Kilometer 1. Namun sebelum kita bergabung, kita dengarkan dulu serangan lagu-lagu Ruang Kristen untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, sambil menunggu tersambungnya secara langsung ibadah minggu di kesempatan pagi hari ini.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kita ikuti secara langsung ibadah Minggu pagi hari ini langsung dari Gereja Santa Teresia kilometer 1.

saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus. Selamat pagi dan salve. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-25. Dan pada hari ini kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pekerja di ladang. Makanya bacaan-bacaan yang akan kita dengar pada hari ini, kita akan mendalami bagaimana Tuhan mengundang semua orang untuk menjadi pekerja di ladang. Hanya persoalannya, ada yang respon dan ada juga yang tidak. Ada yang betul-betul menanggapi panggilan Tuhan untuk datang dengan sukarela, lalu kemudian bekerja dengan sungguh-sungguh di ladang Tuhan. Tapi ada juga yang mendengar panggilan itu, mendengar undangan itu, tapi lewat. Tidak ada sesuatu yang kemudian menunjukkan bahwa dia peka terhadap undangan itu. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita semua adalah orang-orang yang sudah cepat peka terhadap undangan itu, ataupun orang yang mungkin ataupun biasa-biasa saja mendengar panggilan itu. Karena itu sebelum kita melanjutkan ibadat ini, mari kita hendak sejenak, kita menyesali segala kekurangan kita, menyesali segala sikap dan kelemahan kita, dan dengan rendah hati mari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku

0: Semoga Dia menunjukkan kerelaan hatinya serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin.
1: Dia yang mau dihapus

0: dapat sampai ke hidup yang kekal. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
1: Amin.

Perjalanan pertama. Rancanganku bukanlah rancanganku. Carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama dia berkenan. Baiklah orang fasik meninggalkan segalanya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya, maka Tuhan akan mengasihinya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan hikmah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit, rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah.

Undang-undang Bapak-Ibu hidup adalah Kristus. Aku harus hidup di dunia ini. Itu berarti Bapak-Ibu bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus dipilih? Aku tidak tahu. Aku ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu lebih berguna aku tinggal di dunia. Maka tindaklah hidupmu berpadanan dengan Injil.

Părintele Iisus Hristos, mă nor cu Matinus. Di luar Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Bahwa kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar

undang-undang. Ibu hidup adalah Kristus. Aku harus hidup di dunia ini. Itu berarti bantu bekerja memberi buat. Jadi mana yang harus dipilih? Aku tidak tahu. Aku ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka tindaklah hidupmu berpadanan dengan Injil.

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Bahwa kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah, sedih keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan aku akan memberimu upah yang pantas. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula. Itulah. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Jawab mereka, tidak ada orang yang mengupah kamu. Kata orang itu, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja satu jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik. Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku akan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Menjadi Kristus.

dalam hidup kita sebagai seorang manusia biasa. Kita kadang-kadang mengalami dilema dengan apa yang dibuat oleh Tuhan terhadap semua orang. Kadang-kadang kita berpikir bahwa saya adalah orang yang selalu berdoa kepada Tuhan di dalam hidupnya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa saya adalah orang yang selalu mengorbankan waktu dan tenaga untuk kegiatan-kegiatan gereja, dan mereka yang menuai kesuksesan dan berkat Tuhan yang lebih. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua mengalami hal itu, termasuk saya. Tetapi ya, saya kan buat kaget juga deh. Baik, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, mudah-mudahan tidak ada yang gantungan. Tuhan mau menyadarkan kita semua dari tiga bacaan yang kita dengar bersama pada hari ini. Semuanya berujung atau bermuara pada rencana Tuhan untuk menyadarkan kita sebagai manusia yang cenderung menilai apa yang dibuat oleh Tuhan dari kacamata manusia. Tuhan itu pencipta, Tuhan itu maha kuasa. Maka apapun yang dibuat oleh Tuhan, kita tidak pernah pantas untuk menilai, karena kita tetap kecil di mata Tuhan. Makanya di dalam bacaan pertama, Yesaya dengan tegas, kata-kata ini mau menggambarkan bahwa apa yang direncanakan oleh Tuhan, karya apapun yang dibuat oleh Tuhan, itu merupakan hak Tuhan yang tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk kebaikan dan keselamatan manusia. Dan apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi rancangan kita, maka kita diminta untuk konsentrasi dan fokus serius dan sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang menjadi rancangan dan rencana kita. Dan ini dipertegas di dalam bacaan kedua. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi dengan tegas mengatakan bahwa kita semua memang ingin berlama-lama hidup di dunia ini, tetapi hiduplah menurut Injil Tuhan. Kita semua pasti ingin berlama-lama hidup di dunia ini, tetapi Santo Paulus katakan bahwa hiduplah, kalau memang kita mau lama-lama, tapi hiduplah menurut Injil. Karena kalau kita hidup menurut Injil, maka percayalah bahwa hidup kita pasti akan dituntun dan firman Tuhan akan menjadi pedoman di setiap derap langkah hidup kita. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, puncak dari pengantar di bacaan pertama dan bacaan kedua ini ada di dalam bacaan Injil pada hari ini. Di kalimat terakhir, saya mulai dari kalimat terakhir. Tuhan atau kebun anggur katakan, iri hati katam bila aku bermurah hati. Iri hati katam bila aku bermurah hati. Kalimat ini memiliki pesan yang sangat mendalam. Tuhan sebagai pemilik kebun anggur, dia memiliki kuasa penuh

0: tiba di dalam bacaan Injil. Tuan kebun anggur ia keluar rumah untuk mencari pekerja. Ada pekerja yang mulai bekerja dari jam 9 pagi. Mereka melewati panas teriknya matahari selama sehari. Dan kemudian jam 12 dia keluar lagi. Dan kemudian dia mendapati masih banyak juga orang yang nganggur yang belum merespon panggilan Tuhan, undangan Tuhan. Karena itu dia ajak sekali lagi supaya jangan nganggur saja. Pergilah kamu untuk bekerja di kebun anggur. Mereka pergi. Lalu sore hari sampai dengan jam 5 sore dia tetap keluar lagi untuk mencari dan mengundang orang bekerja di kebun anggur. Sampai jam 5 sore pun masih ada juga yang menganggur. Dan pemilik kebun anggur katakan, pergilah kamu juga bekerja di kebun anggur. Dan mereka juga pergi bekerja di kebun anggur. Tetapi sebelum menawarkan pekerjaan, bahwa upah untuk kerja selama sehari adalah satu dinar. Upah untuk kerja selama sehari adalah satu dinar. Karena itu ketika tiba malam hari, tuan kebun mengumpulkan dan menyuruh mandornya untuk mengumpulkan semua pekerja. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuan kebun memberikan upah sama saja. Baik yang mulai kerja dari jam 9 pagi maupun yang mulai kerja di jam 5 sore, semuanya mendapat satu dinar. Yang mulai kerja jam 9 pagi tentu bersungut-sungut seperti kita biasanya. Kenapa? Saya yang mulai kerja pagi hari sama upahnya dengan dia yang mulai kerja jam 5 sore. Kalau tahu begitu tadi, ngapain saya harus bekerja dari pagi-pagi? Ngapain saya harus tahan panas terik matahari? Lebih baik saya tunggu jam 5 sore tadi kalau saya mulai bekerja. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, orang yang bekerja lebih dahulu bersungut-sungut dan itu wajar karena mereka adalah manusia. Seandainya itu juga terjadi pada kita, saya yakin dan percaya pasti kita juga bersungut-sungut. Iya tuh Bapak Ibu, pasti kita bersungut-sungut. Ini saya kerja dari pagi hari sama upahnya dengan dia yang kerja di sore hari. Saya kerja sampai 7-8 jam, dia cuma kerja 1 jam. Upahnya tetap sama. Satu dinar. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika kita menilai perbuatan Allah, ketika kita menilai karya Allah dari sudut pandang mata manusia, maka pasti kita sangat kecil. Tetapi ketika mendalami maksud dan rencana Allah, bahwa tujuan karya, tujuan rencana dan rancangan Allah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk keselamatan manusia, maka Tuhan tidak terlalu memerlukan prosesnya sampai pada akhirnya dia bertobat. Tetapi Tuhan hanya memerlukan seberapa besar niatmu untuk bertobat. Seberapa besar niatmu untuk bekerja? Kalaupun engkau lambat untuk merespon undangan atau panggilan Tuhan, yang terpenting pada akhirnya engkau punya niat untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Sama saja ketika kita mulai dari pagi hari, tetapi kita bersantai-santai, kita lebih banyak bercerita, sama juga nilainya ketika dibandingkan dengan orang yang bekerja pada sore hari. Tetapi itu Tuhan tidak terlalu perlu. Yang Tuhan mau adalah bahwa orang yang bekerja dari pagi hari, orang yang cepat menanggapi atau merespon panggilan Allah, niatnya tulus sama dengan orang yang lambat merespon panggilan Tuhan. Itu yang paling penting menurut Tuhan. Karena itu ketika Tuhan merencanakan atau merancang sesuatu bagi hidup manusia, kita tidak perlu protes. Tuhan, engkau sungguh tidak adil. Kenapa saya yang selama ini selalu berkorban waktu dan tenaga terlibat di gereja, pada akhirnya saya tetap menuai kegagalan. Lihat orang itu. Baru kemarin pagi sore dia bergabung, dia meluangkan waktunya, tetapi dia selalu menuai kesuksesan. Ketika kita selalu membanding-bandingkan itu pertanda bahwa kita tidak puas dengan rencana Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu dan saudara dan saudariku terkasih, kita semua memiliki garis rancangan tersendiri di tangan Tuhan. Tuhan sudah merancang atau merencanakan kita sejak di dalam kandungan ibu, bahwa hidup kita akan mengalami proses seperti ini dan sampai akhirnya seperti ini. Tetapi di samping itu, Tuhan juga sudah menganugerahkan kepada kita berbagai macam potensi, terutama akal dan pikiran yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan diri dan juga untuk mengembangkan apa yang menjadi tugas dan pekerjaan kita. Ketika kita memanfaatkan sungguh-sungguh apa yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, maka pada saatnya, walaupun dalam prosesnya kita seringkali melewati kerikil, unak duri dan lain-lain sebagainya, tetapi pada akhirnya rancangan atau rencana Tuhan pasti indah untuk setiap orang yang melaksanakan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kita adalah manusia bias. Karena itu seturut apa yang disampaikan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa hidupku untuk Tuhan, mati adalah keuntungan. Hidupku untuk Tuhan, mati adalah keuntungan. Kadang-kadang kita berpikir mati adalah kesialan. Sebagai manusia biasa memang betul mati, tidak ada yang mau mati, apalagi mati sia-sia. Tetapi orang beriman, Santo Paulus katakan, ketika saya mati ya tentu pasti mati untuk Tuhan. Yang terpenting hidup saya sebelumnya juga hidup untuk Tuhan. Yang menjadi sia-sia ketika hidup kita tidak pernah kita persembahkan, kita tidak pernah aktifkan untuk Tuhan, tetapi selalu untuk keuntungan atau kepentingan diri, untuk mati pun pasti kita sia-sia. Tetapi kalau selama hidup ini kita betul-betul mengaktifkan diri, kalau bukan hari ini atau bukan kemarin, ya mungkin hari ini atau besok kita mendengar panggilan itu, kita mengikuti ajakan Tuhan untuk ambil bagian dalam setiap tugas keputusannya, maka sejak saat itu pula kita harus sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi tugas keputusan ini. Maka pada saatnya ketika mati, pasti kita juga menganggap bahwa mati adalah keuntungan. Karena mati ketika kita berada dalam pelukan Tuhan, ketika kita mati berada dalam persatuan di masalah dalam menjalankan tugas bersama Tuhan, maka pada saatnya Tuhan juga akan menjemput kita untuk mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Keselamatan adalah rencana atau tujuan akhir dari setiap hidup manusia, dan itu juga yang direncanakan atau dirancangkan oleh Tuhan untuk hidup kita. Karena itu saudara dan saudariku, mulailah bekerja, mulailah meluangkan waktu, mulailah mengorbankan waktu dan tenaga untuk ambil bagian di dalam setiap tugas keputusan kita sesuai dengan profesi kita dan juga sesuai dengan iman yang kita miliki. Hanya dengan cara seperti itu, maka percaya pada saatnya kita akan melihat rencana Tuhan itu indah untuk kita. Semoga demikian. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita bangkit berdiri untuk membaharui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya
1: Yang saya panggil

saudari terkasih,

bagi semua warga gereja yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan Injilnya. Semoga Allah Bapa memberkati semua warga gereja yang mengabdikan diri kepadanya dan Injil dengan segala daun. Bagi para karyawan, semoga Allah Bapa menghibur, memberkati para karyawan yang dengan tekun dan penuh pengabdian melayani keperluan masyarakat. Kami mohon. Bagi orang-orang sakit dan jompo di rumah-rumah khusus atau rumah mereka sendiri, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menghibur mereka yang sakit dan jompo dengan perawatan yang memadai dan penuh kasih sayang. Kami mohon. Bagi kita di sini,

bersedia dengan tulus hati memberi tempat kepada siapapun di tengah kami. Kami mohon.

segala wujud dan intensi hari ini. Untuk yang berulang tahun, semoga Tuhan menganugerahkan berkat istimewa bagi mereka, dikaruniai kesehatan dan umur yang panjang, serta rezeki di dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka. Bagi yang saat ini sedang sakit, semoga Tuhan menganugerahkan kesembuhan, mengangkat sakit penyakit mereka, dan menggantikan dengan sukacita kesembuhan. Juga bagi saudara-saudara yang sudah dipanggil mendahului kita menghadap hadirat Tuhan, semoga Tuhan berkat kemurahan kasih-Nya mengampuni segala dosa mereka, dan juga menganugerahkan mereka kebangkitan untuk mendiami kerajaan surga bahagia dan abad. Kami mohon kita hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing di dalam

0: Mari kita panggil parkir.
1: Saudara-saudari yang terkasih, kebijaksanaan Allah sungguh tak terselami. Maka marilah kita memuji Dia dengan berseru.

dari hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Nama Tuhan harus dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita memuji Dia.

Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Marilah kita memuji Dia.

mengeluarkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mencukupkan dia bersama para bangsawan, bersama para bangsawan bangsanya. Marilah kita memuji dia. Dari sebab itu ya Allah, bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapa Suci Paus Leo XIV, Bapa Uskup kami Monsinyur Petrus Francis Mandagri dan Pastor Paroki kami Bapa Yakub Paus Panenesi, kami melambungkan nada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Pada perayaan ini kita memperoleh kesempatan menyambut Komunik Kudus. Maka dalam persatuan dengan saudara-saudari kita separoki yang merayakan Ekaristi, marilah kita menyiapkan hati di hadirat Tuhan. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,

Saudara dan saudari yang terkasih, semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita saling

0: не даст, она по рычам.
1: Кто
0: был Христос?

raya dan ekaristi, malah kita menyiapkan hati di hadirat Tuhan. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.

Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita saling memberikan salam.

terkasih dalam Kristus. Inilah anak kepercayaan tubuh Kristus.